0: tapi.
1: Jangan tapi-tapi, jangan sedih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali mak, kau ni parah betul ni kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah PN, betul lah tu kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Cantik cuacanya, alhamdulillah. Kalau kita tengok di sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad pagi ni, kalau anda di rumah itu, kalau cuacanya cantik juga, sesuai untuk orang kata keluarkan peluh sikit lah pagi ni. Mungkin ada yang nak brisk walk kan, mungkin ada yang nak jogging dengan ahli keluarga ke, dekat kawasan taman kau kan. Pastikan anda semua kalau tak tahu nak buat apa pagi ni kan, at least keluarlah peluh sikit pagi ni. Sapu laman rumah kau, atau kemas-kemas apa dalam rumah, lipat kain yang tak apa yang dah lama tertangguh tu kan. Mungkin bolehlah selesaikan perkara-perkara yang mana ada kat rumah lah. Yang tengah bekerja tu, semoga anda semua urusannya dipermudahkan. Kalau banyak perkara yang perlu diselesaikan, tak mengapa, jangan terlalu fikir. Kalau terlalu fikir nanti tertekan, kesihatan pun terjejas kan. Tak apa, kalau terlalu banyak perkara yang perlu diselesaikan, selesaikan satu persatu. InsyaAllah semuanya akan selesai tepat pada waktunya. Gitu kan. Jadi untuk anda semua kan, kalau lah ada ucapannya nak kongsi apa sahaja, nak luahkan perasaan, boleh aja lah. Tunggu je dekat konti ni, hantar je terus dekat 012-603-0603. Kalau kita tengok info trafik setakat ini di sekitar Negeri Sembilan, alhamdulillah lancar sahaja. Harapnya begitulah. Ha, yang mana ada nak kongsikan info trafik pun boleh kongsi juga di nombor yang Zul kongsikan sebentar tadi. 23 minit yang lepas, kalau kita tengok ya, trailer rosak di NKVE kilometer 9.1 arah utara dari Shah Alam ke Subang. Lorong kiri terhalang, trafik perlahan. Jadi pandu berhati-hati. Untuk anda semua yang mana tengah memandu tu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus bersama dengan Zul dalam Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
3: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
2: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
3: bila-bila.

Tapi Seguntum Mawar Merah yang dinyanyikan semula oleh Amir Masdi, lagu asal dinyanyikan oleh Ratu Rock negara kita Ella pada tahun 90-an. Layan ke tidak lagu yang disiarkan sebentar tadi. Harapnya dapatlah menghiburkan hari anda, okey? Kita ada kiriman pantun dari Mitra 7 pagi ni. Kalau kita zubaca kan, pantun ni nampaknya Mitra 7 tengah bahagia pagi ni. Pantunnya berbunyi, dari Kuala Lumpur ke Belanda, singgah sebentar di Vietnam. Duit pencen sudah ada, pencen untuk bulan 6 katanya. Daripada hamba Mitra 7, terima kasih abang Mitra 7. Berbelanjalah elok-elok ya. Semoga dapatlah beli-beli yang orang kata apa, barang keperluan, barang-barang dapur, minta orang rumah masakkan sodap-sodap. Ini kan. Okey, baiklah, 8.27 banyak pagi sekarang ini. Okey, ni saya nak kongsi dengan anda semua. Hari semalam adalah terlalu dekat Zoo punya FYP TikTok. Nampak abang bomber tu tengah pujuk ada seorang lelaki ni dekat tepi lebuh raya. Nampak keadaan dia tu memang dalam hujan. Tengok macam dalam drama pun ada juga. Tapi bila Zoo baca satu perkongsian artikel ini, katanya seorang penunggang motosikal itu telah pun dilaporkan berada di lebuh raya hampir 9 jam sebelum akhirnya berjaya dipujuk oleh anggota bomber untuk mendapatkan bantuan katanya. Pada awalnya lelaki itu enggan nak beredar daripada lebuh raya tersebut. Setelah didapati bersendirian di lokasi berkenaan sejak awal pagi. Namun selepas anggota bomba pujuk dengan penuh sabar dan juga berhemah, dia akhirnya akur dan juga dibawa untuk tindakan selanjutnya. Dan kalau kita tengok rata-rata rakyat Malaysia komen pun kan, dia memuji anggota bomba tu. Kalau kita tengok, anggota bomba bukan sekadar menyelamat rumah terbakar, haiwan berbisa. Rupanya ini adalah satu tugasan pihak bomba juga untuk memujuk, menenangkan keadaan. Itu dia, dan akhirnya berjayalah diselamatkan lelaki tersebut. Kalau kita tengok komen-komen netizen juga, ada yang banyak memberi pesanan. Suka juga untuk Zoo bacakan satu persatu. Ada yang bagi tahu, kena tengok keadaan sekeliling, ahli keluarga kita, suami kita, rakan kita, keadaannya macam mana. Kadang-kadang ada yang simpan sorang-sorang. Mungkin lepas ni sama-samalah kita boleh tengok balik inside sekeliling kita, keadaannya bagaimana kan. Ada juga yang bukan seorang yang meluah, ada yang jenis simpan sendiri aja. Masalah, kesedihan semua sorang-sorang. Kadang-kadang tu, itu yang menyebabkan tertekan tu kan. Mungkin lepas ni bolehlah orang kata, kalau individu tersebut tak nak kongsikan, kita yang mulakan orang kata perbicaraan tu. Tanya okey ke tidak kan. Mungkin boleh orang kata menghiburkan dengan kata-kata kita sendiri ke. Kadang-kadang ni dengan meluah pun kurang sikit rasa masalah tu. Tapi kalau nak luah tu, tengok juga dengan siapa kita meluah. Pastikan insan yang boleh kita percayai. Okay? Jadi itulah sedikit perkongsian. Ini juga kalau kita tengok kisah ni pun beri iktibar juga dekat kita. Satu je lah untuk kita pastikan. Kita pun kena alert dengan keadaan rakan-rakan, keluarga, sesiapa sahaja di sekeliling kita, keadaan mereka. Dan kesihatan diri kita pun kena jaga ya. Bukan kesihatan luaran sahaja, dalaman pun kena jaga, mentalnya semua. Dan Zoo doakan agar semuanya dalam keadaan yang baiklah. Amin, insyaAllah. Ada lagi yang hantarkan pantun ni, ada juga yang hantarkan ucapan. Nanti sebentar nanti Zoo akan kongsikan dengan anda semua, okay? Berserta dengan ini, yang mana nak dapatkan barangan murah jualan Rahmah, nanti Zoo kongsikan lokasinya untuk hari ini. Jom kita dengarkan dahulu persembahan Sakura Band, Melepaskanmu.

Alam adalah sumber kehidupan. Kita adalah sebahagian dari alam. Bumi kita adalah warisan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Pesanan hima awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

33 minit pagi sekarang ini. Selamat pagi untuk anda semua yang mungkin baru je dengarkan Negeri FM, yang mana terus kekal setia bersama kami. Terima kasih juga Zul ucapkan. Semoga baik-baik saja untuk kita semua pagi ni ya. Selamat pagi juga untuk rakan-rakan kita di TikTok ni, yang pagi ni dah bantu Zul tap-tap screen. Ada yang bagi tahu dah siap sarapan, alhamdulillah. Yang mana belum sarapan tu, bawa-bawa lah sarapan. Biar apa kata, biar hati tu gembira. Barulah seronok nak bekerja. Dekat sini kita ada ramai di TikTok ni yang bantu Zul tap-tap screen. Kita ada Samsia 1412. Selamat pagi semua. Ada Jimbo juga dekat sini. Ada Wan, ada siapa lagi ni, ramai dekat sini yang bantu saya tap-tap screen. Ini kata rakan kita ni, aduh rindulah Zul dekat dia. Gemuk-gahai kata, okay, share poi sarapan steady. Yang mana belum sarapan, tolonglah isi perut anda tu ya. Supaya orang kata senang hatilah sikit pagi ni. Okey, kita ada kiriman WhatsApp juga. Pantun dua kerat katanya, Assalamualaikum Zul. Waalaikumsalam. Okey, macam ni bunyi pantun dia. Daun selasih, ubi kayu. Terima kasih, thank you. Wah, senang nampaknya Eric Pin bowling post. Okey, tak ubah-ubah dia punya pantun itu. Yolah kan, mungkin besok Arifin ni bolehlah orang kata belanja pantun dua kerat yang lain pula. Besok DJ kita tunggu ya. Okey, tadi Zul ada bagi tahu kan nak kongsi antara lokasi untuk jualan rahmah hari ini, yang mana nak dapatkan barang-barang dapur dengan harga yang berpatutan. Okey, kalau di Parlimen Jelebu ya, ada satu lokasi untuk hari ini pada hari Jumaat di Dun Cenah, adalah di hadapan Dewan Kampung Orang Asli Dusun Kubur, 8.30 minit pagi sampailah pukul 12.30 minit tengah hari nanti. Ada juga di Dewan Pejabat Kemas Jelebu. Itu di Dun Pertang. Anda boleh hadir beramai-ramai. Dan kalau kita tengok hari ini hari Jumaat, dekat mana lagi ada jualan rahmah ni ya? Kalau dekat Kuala Pilah, ada di hadapan SMK Senaling. Sama juga waktunya, 8.30 minit pagi sampailah pukul 12.30 minit tengah hari. Dirasah boleh ramai-ramai hadir di Masjid Kariah Kampung Pulau Lambar, Batu 11 Labu. Seterusnya ada lagi tak hari ni, hari Jumaat? Okey, kalau dekat Jempol, ada di Padang Futsal Palung 2. PPR Cembung pun ada. Di Masjid Kampung Batu pun ada juga jualan rahmah mandani untuk hari Jumaat ni. Itu ialah untuk hari Jumaat. Dan besok Ahad pun ada juga lokasi untuk jualan rahmah madani ni. Setiap minggu ya ada. Jadi janganlah lepaskan peluang untuk dapatkan orang kata barangan dapur dengan harga yang sangat berpatutan. Rugi ya. Yang penting bawalah beg serbaguna anda tu. Bawa siap-siap. Kalau nak bawa raga lagi, Zul sarankan kan, yang ada roda tu tinggal tarik. Ya, kadang-kadang beli barang berat-berat, jadi lebih mudah kalau anda bawa raga tu. Umat-umat lah khususnya. Okey, jadi jom selepas ini ada persembahan Hil Husaini dengan lagunya Luar Biasa.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

bersama Yoni Boy featuring Zing Naka dengan lagunya Cemburu. Tepat je pukul 9 kan? Jom kita dengar dulu utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana. Jangan tukar frekuensi anda. Yang mana tengah santai-santai tu boleh singgah ya. Dekat TikTok Live ni, Grand FM Official ni. Nanti Zul akan kembali untuk jam yang terakhir. 9 sampai pukul 10 pagi. Sampai pukul 10 je Zul teman ni. Jadi terus bersama dengan Zul, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagogi FM.

0: Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton.

9.15 minit pagi sekarang ini. Alhamdulillah kan. Jadi untuk anda semua, terima kasih yang mana terus kekal setia bersama dengan Zoo sekarang ini. Tak kiralah di mana jua anda berada, okey ke tidak tu, harapnya dalam keadaannya sihat kan. Yang mana diuji dengan sakit tu, ayuh kuat cepat. Kita nak segera sembuh. Kena kuatkan semangat anda ya. Ada ubat yang kena makan tu, kena makan lah. Jangan orang kata tak nak makan, makan tu jarang sekali kan. Kena ikutlah aturan yang telah pun ditetapkan oleh doktor supaya cepat kita sihat, insyaAllah. Baiklah, terima kasih juga untuk rakan-rakan Zoo yang setia juga di TikTok sekarang ini. Kita ada Salina Syamsuddin yang baru je sarapan, katanya makan goreng buah sukun dengan air kopi. Ui, sedapnya layan pagi-pagi ni kan. Cuaca pula cantik betul. Kita ada Tok Da juga. Assalamualaikum Tok Da. Katanya khabar baik, alhamdulillah. Semoga semua yang tengah dengarkan sekarang ini sihat belaka. Hakim pun ada. Yang mana baru join kita ni, PU Isma Ado, ramai lagi dekat sini ya. Terima kasih banyak-banyak yang setialah, orang kata borak-borak dengan Zoo, teman Zoo. Kita ada Azhar Helmi Bombom, Adnan Runner pun ada. Kita ada Hasnah Cik Harun, terima kasih Nani 84, ramai lagi yang bantu saya tap-tap screen ni. Okey, untuk jam yang terakhir ni, ini kita nak sampaikan juga pesanan ataupun ucapan dari Kak Nur Liza binti Abdul Jalil. Katanya nak wish birthday my husband. Suaminya menyambut ulang tahun kelahiran hari ni. Selamat ulang tahun kelahiran buat suami Kak Nur Liza binti Abdul Jalil. Semoga diberi orang kata kesihatan yang baik, bahagia dunia akhirat, dipanjangkan umur. Amin, insyaAllah. Ini lagu permintaan yang ditujukan khas buat suami tercinta, katanya Nur Liza binti Abdul Jalil ini tadi. Jom kita layan dulu persembahan Tajul, Hakim Rusli dan juga Afiq Syazwan dengan lagunya Bintang.

Moh dongeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Dixon, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, teleport pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Negeri FM, ingat

0: saya Ziai.
1: Nama saya Zikri.
0: Kami nak pesan ni, janganlah kita membuli kawan-kawan.
2: Tak baik tau.
0: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
2: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
0: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
2: Pesanan ini dibawakan khas oleh negeri MM.
0: Ya, sampai bila-bila.
3: Selamat pagi. Dengar Negeri Afar, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi
4: semalam setelah suria memancar sinarnya. Ya, Negeri Afar ingat sampai bila-bila. Baik, sekarang ini Zu nak kongsikan satu khabar yang sangat orang kata membanggakan sektor pendidikan tinggi negara apabila terus melakar kejayaan membanggakan. 32 universiti dekat Malaysia ni tersenarai dalam QS World University Rankings 2027 dan lagi membanggakan bila 5 universiti Malaysia kini berada dalam kelompok 160 universiti terbaik dunia. Okey, bagi ranking ke-56, kalau kita tengok kedudukan ke-56 iaitu Universiti Malaya. Okey, kalau 128 adalah Universiti Sains Malaysia. Tangga ke-130 Universiti Kebangsaan Malaysia, di tangga ke-138 Universiti Putra Malaysia dan juga di tangga ke-158 Universiti Teknologi Malaysia. Ada tak IPT yang anda, orang kata anda alumni ke kan? Tahniahlah kita ucapkan, ini buktilah bahawa kualiti pendidikan tinggi dekat Malaysia ini memang sangat hebat. Hasil komitmen berterusan seluruh warga universiti, penyelidiknya, pelajarnya. Okey, tahniah sekali lagi kita ucapkan untuk 5 universiti Malaysia di kelompok 160 terbaik dunia. Memang sangat hebat. Baik, untuk anda semua terus yang mana nak hantarkan ucapan tu boleh hantarkan dekat 012-603-0603. Yang mana nak burak-burak tu masih sempat lagi singgah dulu dekat TikTok Live Negeri FM Official ni. Kita sembang-sembang lah dekat sini kan. Sambil dengar Zu berkonti. Sambil tengok suasana konti macam mana kan. Boleh juga sembang-sembang hari ni menu sarapan anda apa dekat sana. Boleh. Yang penting kena join dulu kita punya TikTok Live ni. Jom kita layan persembahan Irwan Shah dan juga Acha Septriasa dengan lagunya My Heart, semuanya untuk anda. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, teleport pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Di mana lah bayi ni letak ni ni? Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tengah cari Dario Wan ni atau mana hilang?
1: Oh, radio. Mana orang letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah, apa lah?
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Ya, terus rancakkan mood anda selepas ini bersama dengan DJ Nadia yang akan teman menerusi Santai Negeri FM dari pukul 10 pagi sampai lah pukul 2 petang sebab Zu dah nak tutup kedai untuk Rada Pagi. Terima kasih lah yang mana dengarkan dari pukul 6 lagi kan sampailah sekarang ini. Terus kekal setia dengan 3 frekuensi kami, 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Boleh juga dengar menerusi RTM Klik. Kami punya media sosial rasmi pun jangan lupa follow ya. Semua sama je username dia, Negeri FM Official. InsyaAllah Zu akan teman anda menerusi carta hits Negeri FM hari Ahad nanti pukul 10 pagi sampai lah pukul 12 tengah hari. Yang mana tak sempat nak dengar waktu pagi hingga tengah hari tu, boleh dengarkan siaran ulangan pukul 9.15 minit malam sampailah pukul 11 ya. Jaga diri semua, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
2: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar.
1: Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila.
2: Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.
4: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Dan 3FM, ingat sampai bila-bila.

0: Moh dongeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat.

Hai, hai, hai. Assalamualaikum dan selamat pagi Negeri Sembilan hari ini. Jadi alhamdulillah saudara, syukur kita masih lagi diberi kesempatan untuk menikmati pagi Jumaat yang indah ini pada 19 Jun 2026. Jadi saudara, hari ini apa khabar semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bersemangat untuk meneruskan aktiviti pada hari ini. Jadi hari ini saudara, bersama dengan Nat dalam segmen santai macam biasa menemani anda dari pukul 10 pagi sehinggalah pukul 2 petang. Jadi walau di mana sahaja anda berada sekarang ini, mungkin di pejabat, mungkin juga tengah meniaga ataupun anda semua tengah memandu kenderaan sebab nak menguruskan keluarga, atau mungkin anda sedang menikmati minum pagi, makan pagi. Teruskan bersama Nat kerana kita ada banyak lagu-lagu yang menarik dan kita ada juga perkongsian yang menarik menanti anda pada hari ini. Jadi dan hari inilah saudara, hari Jumaat adalah penghulu segala hari. Jadi jangan lupalah luangkan masa untuk melakukan perkara-perkara yang baik, memperbanyakkan selawat dan juga bersedia menunaikan solat Jumaat buat yang berkenaan. Dan seperti biasalah, Nat akan meriahkan suasana bersama anda hari ini. Kita ada ucapan, kita ada kirimkan salam, kita ada penghargaan buat insan tersayang. Atau mungkin anda juga boleh buat permintaan lagu, tapi itu sebentar lagi, bukan sekarang lah. Jadi kita mulakan dulu, kita mulakan dulu santai kita pada hari Jumaat ini dengan senyuman yang semestinya, hati yang positif dan semestinya lah muzik yang terbaik untuk anda semua. Jadi kekal bersama Nat dalam segmen santai hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Mohdong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompet di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah masing ke
3: okan podeksi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, anda baru dihiburkan dengan lagu yang terkini. Tajuknya Tak Mahu Lagi Kamu, nyanyi daripada Rafael Remy. Jadi, pendengar Negeri FM semua, sejak beberapa hari ni kan, kita, bukan kita lah, satu dunia tengah demam Piala Dunia 2026. Jadi, semestinya ramai yang sanggup berjaga malam sebab kalau kita, kalau ikutkan jadual Piala Dunia kita, ada yang pukul 1 pagi, ada yang pukul 4 pagi. Jadi ada yang sebenarnya sanggup berjaga malam semata-mata nak menyaksikan pasukan pilihan beraksi di atas padang. Jadi untuk hari ini, kita Nur Hawa. Jadi khas buat Nur Hawa kita semua. Malam tadi ada yang kunci jam ke? Kononnya nak tengok satu perlawanan sahaja. Tapi sekali tengok, sambung pula perlawanan yang lain. Akhirnya, akhirnya pada pagi ini, susahnya nak bangun pagi kan, nak pergi kerja. Kerja hakiki tetap kita laksanakan. Jadi sebenarnya seronok, saudara, bila acara sukan terbesar di dunia seperti ini dapat menyatukan peminat bola sepak dari pelbagai latar belakang. Ada yang sokong Brazil, semestinya Nat lah. Nat memang sokong Brazil. Ada yang sokong Argentina, ada yang sokong Portugal, ada yang sokong England dan macam-macam lagi. Jadi kita sebenarnya teruja. Kita teruja. Samalah kita teruja, dalam konti kita pun dah dihiasi dengan bendera-bendera pelbagai negara. Ada belong bola lagi. Nak menyatakan bahawasanya kita tengah semangat dengan Piala Dunia 2026. Tapi kita semua jangan lupa jaga kesihatan. Pastikan kita sentiasa rehat yang mencukupi dan jangan sampailah kita mengantuk ketika memandu ataupun tengah bekerja. Jadi nak tahulah kepada pendengar Negeri FM semua, pasukan mana yang menjadi pilihan anda untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Sama-sama kita berkongsi pendapat, berkongsi idea untuk Piala Dunia 2026. Jadi saudara, kita teruskan dengan lagu seterusnya. Nak akan putarkan lagu yang bertajuk Kesukaanku daripada Uze Azra, yang semestinya adalah lagu baharu kita. Baik, semoga anda semua terhibur dan pastikan anda semua terus bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Baik, Johor FM Permata Selatan, seketika saudara kita bersama dengan Negeri FM ketika ini DJ Nadia. Nadia, lama kita tak berjumpa.
1: Siapa ni? Kita macam pernah dengar suara ni.
0: Saya Jiha.
1: Jiha, ingat lagi kita Jiha.
0: Apa suka sangat tu, sekejap
1: sangat. Apa khabar Jiha?
0: Alhamdulillah sihat. Nadia, sekarang ni dekat Johor FM kita tengah MTH, Music Tanpa Henti. Bermula 10 hingga 11 pagi. Dekat Negeri FM tengah apa sekarang ni?
1: Kita tengah santai daripada pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang.
0: Santai-santai.
1: Suka nyanyi dia
0: Okay, sebenarnya kita nak kongsi bersama dengan pendengar. Ini adalah cubaan talian ataupun test line yang kita adakan untuk esok silang budaya kita, geng ronda cari kita. Menarik tau Nadia. Esok kita nak kongsikan bersama dengan pendengar. Kita dari Pantai Port Dickson ke Pantai Desaru.
1: Esok pukul 3 petang sehingga pukul 4 petang. Bersama dengan siapa je ha?
0: Kita esok kita bersama dengan Cik Merah. Kalau di Negeri Sembilan bersama dengan siapa?
1: DJ Pana. Siapa yang belum kenal DJ Pana esok boleh. Boleh dengarkan DJ Pana. Nak kenalkan DJ Pana kita.
0: Okeylah Nadia, itu sahajalah Nadia. Baik. Nadia. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Untuk anda semua pendengar Johor FM, terus didengarkan
2: MTH, Muzik Tanpa Henti di Johor FM, Permata Selatan.

Ya, saudara, tak sah rasanya kalau kita tak putarkan lagu Die Die, lagu tema untuk World Cup 2026 daripada Shakira dan Burma Boy. Jadi kita masih lagi bercakap mengenai demam Piala Dunia 2026. Jadi bak kata Nur Hawa lah kan, yang menariknya tentang kejohanan ini bukan sekadar siapa yang menang ataupun siapa yang kalah, tetapi semangat yang ditunjukkan sebenarnya oleh setiap pemain. Jadi untuk yang berada di pentas dunia ni, saudara, bukan mudah. Kita yang wakil zaman sekolah dulu, wakil sekolah zaman, wakil kebangsaan apa semua, itu masih lagi di paras biasa. Ini di paras tertahap tertinggi lah orang kata, di peringkat dunia. Jadi mereka ni sebenarnya bukan kata sehari dua ya, berlatih ni dah lama sebenarnya, dah bertahun-tahun berkorban masa bersama keluarga, bekerja keras demi mengharumkan nama negara masing-masing. Berat tanggungjawab tu. Dan semangat itu sebenarnya yang boleh kita terap dalam kehidupan kita seharian. Kalau boleh pemain bola sepak ni sanggup berusaha sehingga ke pentas dunia, Kita juga boleh berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai impian dan juga matlamat kita. Walau dalam apa jua bidang sekalipun. Janganlah kata sebabkan dia pemain bola sepak, kita pun nak sama jadi pemain bola sepak. Mungkin benda lain. Tapi yang pastikan kena tanamkan semangat tu semestinya. Jadi pagi ni nak ajak anda mengambil inspirasi daripada semangat Piala Dunia 2026. Teruskan berusaha, jangan mudah mengalah dan percaya pada kemampuan diri sendiri, tuan-puan semualah. Selepas ini, saudara, kita layan dulu lagu yang sedang hangat dan juga yang menjadi pilihan pendengar Negeri FM. Nak tahu semua tertunggu-tunggu sebenarnya. Tak apa, sabar dulu. Nanti sebentar lagi kita akan putarkan lagu kegemaran anda semua. Tapi yang pastinya jangan lupalah berserta dengan ucapan sekali. Teruskan bersama dengan Nat dalam segmen santai sehinggalah jam 2 petang nanti yang semestinya. Tetap menjadi pilihan radio anda semua. Teruskan bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Mohdong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
3: Air laut pertama masin ke pokan podik sin.
0: Negeri FM.

voi, ma

0: Sen nak anjur Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tak ada

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mohdong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu 1 Port Dickson, Negeri 9. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri 9, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
2: Negeri FM.

0: Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Menurut Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan duhala antara Malaysia dengan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Menurut beliau, lawatan Presiden Turkmenistan ke Malaysia sebelum ini membuka ruang kepada hubungan yang lebih kukuh berasaskan persahabatan, kepercayaan dan saling menghormati. Pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat, beliau menyebutkan lawatan rasminya ke Turkmenistan sebagai tanda penghargaan terhadap sokongan negara itu kepada Malaysia. Terdahulu, Dato' Seri Anwar tiba di Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari selepas menamatkan lawatan kerja di Kazan. Perdana Menteri disambut Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin dan Timbalan Pengerusi Kabinet Turkmenistan bagi Minyak dan Gas, Guvansh Ajgajanov. Beliau turut diikuti Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Menteri Ekonomi. Menurut Wisman Putra, lawatan itu melibatkan mesyuarat duhala selain pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Kazan menandakan satu pencapaian penting dalam hubungan Malaysia-Rusia. Pelbagai hasil penting berjaya dibawa pulang menerusi siri pertemuan dan sidang peringkat tertinggi ASEAN-Rusia. Laporan Nur Syarida Syahabuddin.
1: Lawatan kerja Perdana Menteri bermula dengan penyertaan pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang membuka ruang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan, kecerdasan buatan, digital serta keterjaminan makanan. Pertemuan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin pula menghasilkan perkembangan positif termasuk jaminan bekalan tenaga kepada Malaysia dalam jangka panjang. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 pula menjadi platform memperkukuh kerjasama antara kedua-dua pihak dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dia menarik sebab ia memberikan gambaran bahawa kita ini rantau yang bebas, yang tidak terikat dengan tekanan mana-mana blok. Selama ini umpamanya untuk ke Rusia banyak pertimbangan kerana sanction, tekatan dan juga hubungan mereka yang agak tegang dengan Barat, terutama Eropah. Tapi bila kita berjaya bersama-sama negara ASEAN itu hadir, menunjukkan bahawa kita ambil pendekatan yang lebih terbuka dan dengan ini sambutan daripada Rusia pun luar biasa.
1: Dalam masa sama, beberapa isu berkaitan penerbangan dan kaedah pembayaran turut diberi perhatian bagi memudahkan pergerakan rakyat serta meningkatkan kehadiran pelancong Rusia ke Malaysia. Bukan sekadar memenuhi jemputan Presiden Rusia Vladimir Putin, sebaliknya lawatan kerja Perdana Menteri ke Kazan ini membawa misi yang lebih besar buat negara. Dalam tempoh kurang 48 jam berada di sini, beberapa hasil penting berjaya dicapai termasuk jaminan bekalan tenaga jangka panjang serta peluang kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Lebih penting, sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ini turut membawa mesej bahawa ASEAN kekal sebagai rantau yang bebas dan terbuka dalam mendepani cabaran geopolitik global. Laporan Nur Syarida Syahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sebanyak 640 slot penajaan lepasan SPM tahun 2026 ditawarkan bagi memperkukuh pembangunan bakat negara. Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, penawaran itu merangkumi program penajaan nasional, program khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman, program khas lepasan SPM dalam negara serta program khas JPA MARA. Penajaan meliputi bidang strategi dan kritikal seperti kejuruteraan, sains dan teknologi serta sains sosial dengan peluang melanjutkan pengajian di institusi terkemuka dalam dan luar negara. Semakan keputusan boleh dibuat secara dalam talian mulai hari ini hingga pukul 5 petang 22 Jun. Sebuah vesel nelayan tempatan ditahan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Kedah dan Perlis kerana disyaki melanggar syarat lesen dengan menangkap ikan di kawasan larangan. Vesel itu ditahan kira-kira 9.4 batu nautika di barat Tanjung Cincin Langkawi menerusi Op Aman, Op Tiris 4.0 dan Op Khas Tanjung 2 Siri 1 2026. Menurut pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa, vesel berkenaan menjalankan kegiatan menangkap ikan kurang daripada 15 batu nautika dari pantai yang menyalahi syarat lesen bawa Akta Perikanan 1985. Seorang tekong dan tiga kru warga Thailand berusia antara 32 hingga 52 tahun turut ditahan untuk siasatan lanjut. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM320,000. Kegiatan penjualan barangan berjenama disyaki tiruan bernilai RM600,000 berjaya ditumpaskan menerusi serbuan tiga premis di Johor Bahru Isnin lalu. Ketua Pengarah Penguasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup KPDN, Dato' Azman Adam berkata, operasi dijalankan hasil risikan selama sebulan terhadap peniaga yang dipercayai menjual serta mengedar barangan tiruan. Pelbagai barangan seperti pakaian, beg tangan, dompet, tali pinggang dan minyak wangi yang disyaki menggunakan cap dagangan tanpa kebenaran telah disita. Empat individu warga tempatan termasuk pemilik dan penjaga premis turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat oleh Seksyen 102-1C Akta Cap Dagangan 2019. Harga minyak sawit mentah dijangka berada dalam julat RM4,400 hingga RM4,650 satu tan pada Julai ini. Ia disokong prospek bekalan yang semakin terhad di Indonesia serta risiko fenomena El Nino yang dijangka lebih ketara. Menurut Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC, walaupun kesan El Nino terhadap pengeluaran belum dirasai, cuaca lebih kering di rantau Asia berpotensi menjejaskan hasil minyak sawit dalam tempoh 9 hingga 12 bulan akan datang. Mexico, pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Korea Selatan dipaksa akur dengan kekentalan pertahanan Mexico setelah kecundang 0-1 dalam aksi di Stadium Guadalajara sebentar tadi. Gol Mexico hari pada minit ke-50 hasil penyudah Luis Romo setelah penjaga gol Tego Warriors Kim Seong-gyu gagal menangkap bola lambungan dengan baik. Terdahulu, Republik Czech seri satu sama dengan Afrika Selatan. Mexico yang telah layak ke pusingan kalah mati memimpin kumpulan A dengan 6 mata. Aksi terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang akan mengiringi Mexico. Dalam pada itu, aksi dalam kumpulan B menyaksikan Kanada membelasah Qatar 6-0 dengan Jonathan David meledak hat-trick. Switzerland pula menewaskan Bosnia and Herzegovina 4-1 dengan 10 minit terakhir perlawanan penuh drama apabila pertahanan Bosnia Tarik Muhavirovic dilayangkan kad merah lalu membuka ruang buat Switzerland menguasai pertembungan. Kanada dan Switzerland memimpin kumpulan B ketika ini dengan berkongsi 4 mata manakala Bosnia and Herzegovina dan Qatar masih berpeluang untuk mara seandainya menyinar pada perlawanan terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sidang kemuncak ASEAN Rusia tahun ini melabuhkan tirainya selepas berlangsung selama 2 hari dengan pelbagai mesyuarat duhala serta kenyataan yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin daripada 11 delegasi negara anggota ASEAN yang mengambil bahagian di Kazan, Republik Tatarstan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkongsi pandangan mengenai perancangan masa depan Malaysia dan ASEAN bersama Rusia khususnya dalam usaha memperkukuh kerjasama pelbagai bidang. Putin mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Anwar pada hari pertama sidang kemuncak berkenaan dan menyifatkan Kuala Lumpur sebagai rakan lama Moskow yang boleh dipercayai. Akhir sekali, laluan maritim Selat Hormuz kembali rancak apabila kapal-kapal tangki minyak dilaporkan mula bergerak semula. Ekoran keputusan Amerika Syarikat melonggarkan sekatan terhadap pelabuhan Iran di bawah pelan perjanjian sementara. Langkah itu disahkan oleh Washington sekaligus menandakan permulaan kepada fasa pelan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan selama beberapa bulan antara kedua-dua negara. Walaupun perkembangan itu dianggap sebagai satu kemajuan penting, beberapa isu utama antara kedua-dua belah pihak masih belum diselesaikan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Seleksi lagu-lagu terbaik. Kami berikan yang terbaik hanya di Negeri FM. Hanya yang hit dan popular. Memang terbaik, Negeri FM.

0: Nogowi 9 ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri 9, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, teleport pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah masing ke
1: pokan podeksi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

Ya, saudara, nak telah putarkan tadi lagu. Kita mulakan dengan pukul 12 tadi. Kita mainkan lagu Abih Chano daripada nyanyian Elinor dan Mastura. Permintaan lagu daripada Abang Wow. Apa yang wow, kita menjadi tantanya lagi. Seterusnya kita ada Hamdil De Cukir Sano yang baru anda dengarkan sebentar tadi adalah permintaan daripada Busu, pendengar setia kita di Negeri FM. Dan sebelum tu, saudara kita, sebelum kita teruskan lagi, kita ada banyak lagi koleksi lagu yang nak kami putarkan. Kita kongsikan dulu. Jom sama-sama kita dengarkan ramalan cuaca untuk Negeri Sembilan hari ini, Jumaat 19 Jun 2026. Dan menurut ramalan cuaca pada hari ini, pada pagi tadi, dijangka telah mengalami ribut petir di beberapa tempat, terutama di kawasan pantai. Itu kawasan pantai lah. Kalau di Senawang pagi tadi, alhamdulillah cuaca cantik sangat. Dan menjelang petang pula, saudara, ribut petir dijangka berlaku di beberapa kawasan di Negeri Sembilan. Dan sementara itu, pada waktu malam pula, hujan dijangka turun di beberapa tempat, terutama di kawasan pendalaman. Jadi suhu pula dianggarkan di antara 23 sehinggalah 33 darjah Celsius. 23 darjah Celsius ni biasanya pagilah. Lepas tu dah tengah hari, dia akan jadi lebih kurang dalam 28-27. Sebab malamnya dia tengah harinya dia boleh cecah 33. Jadi malam tu yang sebenarnya dia boleh turun sehingga 27. Macam itulah, dalam 27 darjah Celsius. Jadi kepada yang anda ada perancangan nak keluar bekerja ke malam, mana tahu ada buat, nak buat OT ke ataupun shift, ataupun anda ada urusan harian, ataupun ada juga hari ni Jumaat kan, ada yang nak pulang ke kampung halaman, nak spend time dengan family pada hujung minggu ni, jangan lupalah kalau kata anda tu berjalan kaki, kena bawa payung lah. Kalau kata anda bawa kereta, bawa kenderaan, silalah berhati-hati di jalan raya. Terutamanya kalau kata keadaan masa tu hujan ataupun ribut petir, sebab jalan raya berkemungkinan boleh jadi licin. Apapun keadaan cuaca di luar sana, saudara, yang ni kita nak dengar sebenarnya. Biarkan Negeri FM terus menceriakan hari anda dengan muzik terbaik pilihan anda semua. Jadi teruskan bersama dengan Nat dalam segmen santai, insyaAllah sehingga jam pukul 2 petang nanti. Dan kita dah habis dah baca ramalan cuaca, jadi boleh kita putarkan balik lagu kita. Kita ada lagu Kasihnya Anak daripada Victory. Lepas tu kita ada lagu Rindu. Ni Rindu daripada Bagio. Kita ada peminat setia dengan lagu Bagio ni sebenarnya. Akak kawasiki kita, apa khabar, sihatlah hendaknya dia. Tanpa kita membuang masa, kita putarkan lagu seterusnya. Teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Ya, dekat disayang, jauh dikenang. Nyanyian daripada kumpulan Spin. Macam itulah perasaan Nat untuk anda semua. Dan saudara semua, kita ada sedikit info lah untuk anda. Jangan lupa esok kita ada program istimewa yang membawakan perkongsian budaya antara dua negeri. Jadi saksikan Silang Budaya, Stesen Berkembar Negeri FM dengan Johor FM, dengan tajuknya Dari Port Dickson ke Desaru, pada 20 Jun esok Sabtu, bermula pada pukul 3 petang sehinggalah pukul 4 petang. Yang mana ini yang menarik sebenarnya, menampilkan gandingan menarik DJ Pana. Mana yang belum kenal lagi dengan DJ Pana, masa inilah sesuai, sebab esok DJ Pana yang akan berkonti santai untuk hujung minggu. Jadi dia akan bergandingan dengan DJ Cik Merah dari Johor FM, yang mana akan membawakan serta dia akan tunjukkan sekali lah untuk keunikan budaya, pelancongan serta tarikan menarik yang menghubungkan kedua-dua destinasi, iaitu Port Dickson dan Pantai Desaru. Jadi jangan lepaskan peluang anda semua untuk sama-sama kita ikut rapat santai budaya ni. Silang Budaya, Stesen Berkembar Negeri FM dan Johor FM, menerusi media sosial kita yang semua menggunakan nama Negeri FM Official. Kita ada Facebook lah, YouTube, kita ada Instagram dan juga TikTok, serta siaran Negeri FM di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Jadi catat tarikhnya, tetapkan peringatan kita bahawasanya esok kita ada Silang Budaya dari Port Dickson ke Pantai Desaru pukul 3 petang sehinggalah pukul 4 petang, hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Baik saudara, kita teruskan saudara dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu Bunga Teratai daripada Opie dan kita ada Lidah Bercabang daripada Zosu. Semoga terhibur.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Mah dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
2: Air laut bertambah masin ke pokan podik sin.
0: Negeri FM.

Ya, saudara, kita baru putarkan lagu Harum Subuh di Hati daripada kumpulan BPR. Kita mulakan pukul 12:30 hari kita dengan lagu tu tadi. Baik, saudara, sempena. Sempena sambutan awal Muharram 1448 Hijrah, Negeri FM akan membawakan secara langsung bacaan khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Putra Putrajaya menerusi National FM sebentar lagi. Jadi khutbah pada hari ini bertajuk Hijrah Membina Diri Membentuk Peradaban, yang mana ia mengajak umat Islam untuk menghayati semangat hijrah dalam kehidupan seharian kita. Jadi hijrah ni bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi satu usaha yang berterusan untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan akhlak kita dan membina masyarakat yang lebih baik. Justru nak mengajaklah semua, marilah kita bersama-sama menghayati pengisian khutbah pada hari ini dan jadikannya sebagai panduan dalam kehidupan kita. Jadi kepada para pendengar yang tengah dengarkan nak sekarang ni, hari ini masuknya solat fardu zuhur dan solat Jumaat adalah pada pukul 1:16 tengah hari bagi Seremban, Port Dickson dan sewaktu dengannya. Jadi di kesempatan ini ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat Jumaat. Jadi semoga segala amalan kita, ibadah kita diterima dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, seterusnya sebelum kita bagi laluan kepada National FM untuk bacaan khutbah kita hari ini, kita dengarkan dulu lagu Pemilik Hatiku, nyanyian daripada Aisyah Azwan dan Aidilia Hilda. Dan selepas tu teruskan bersama dengan Negeri FM kerana kita masih ada lagi jam terakhir bersama dengan Nat dalam Santai di Negeri FM.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang dimuliakan, demikian laungan azan pertama yang telah pun dipimpin oleh muazzin yang bertugas pada hari ini langsung dari Masjid Putra Putrajaya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hamdi Abdul Kadir. Baik sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang dimuliakan, sebentar tadi kita telah pun mendengar tazkirah Jumaat langsung dari Masjid Putra Putrajaya sebagai satu aktiviti yang dibawakan oleh Masjid Putra sebelum menunaikan solat fardu Jumaat, adanya tazkirah Jumaat. Dan pada hari ini telah pun diberikan perkongsiannya oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Muslim bin Hashim dari Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Menarik apa yang saya boleh kongsikan kepada sahabat pendengar antara intipati yang disebut ataupun yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Muslim bin Hashim, antaranya berkenaan dengan sempena dengan Maulid Hijrah tahun baru yang kita baru memasuki pada hari ini 3 Muharram 1448 Hijri, untuk kita sentiasa refleksi ataupun mengaudit diri kita dalam memperbaiki, dalam kita meneruskan kehidupan dalam arus perdana yang semakin hari semakin mencabar, dan bukan sahaja di peringkat syarikat ataupun di peringkat pekerjaan untuk kita mengaudit segala pekerjaan kita, namun diri sendiri juga perlu mengaudit diri untuk kita sentiasa memperbaiki dan juga kita memperbetulkan segala kesilapan. Bertempatan dengan sambutan Maulid Hijrah tahun baru, semoga dengan azam dan juga impian dan juga doa yang kita hajatkan, yang kita baca sebelum memasuki tahun baru Hijrah, selepas solat asar dan juga doa awal akhir tahun dan juga doa awal tahun, mudah-mudahan Allah mengampuni dan juga Allah mengkabulkan segala hajat kita pada tahun ini 1448 Hijri, dan mudah-mudahan kita menjadi seorang hamba yang bertakwa insya-Allah. Dan suka juga untuk saya kongsikan kepada sahabat pendengar antara aktiviti yang akan diadakan di Masjid Putra Putrajaya ini, antaranya Qiyamulail bulanan di Masjid Putra pada hari Ahad 21 Jun 2026 bermula jam 4.30 minit pagi, bertempat di Dewan Solat Utama Masjid Putra Putrajaya, dan akan dipimpin oleh imam yang bertugas Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fairuz bin Nazaruddin. Dan seperti biasa, Masjid Putra menjemput seluruh warga Putrajaya dan yang juga yang berkaitan untuk bersama menyertai program Qiyamulail bulanan ini yang akan diadakan seperti yang telah saya maklumkan seketika tadi. Dan antara pengisian program pada hari tersebut antaranya Qiyamulail dan solat tahajud berjemaah, bacaan Al-Quran dan tazkirah subuh, dan juga sarapan dengan disediakan. InsyaAllah kita berebut peluang ini untuk kita menambah amal, mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menghidupkan malam dengan ibadah dan munajat. Semua jemaah muslimin dan muslimat dijemput hadir, semoga kehadiran kita bersama mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT insyaAllah. Baik, sebab mendengar juga sidang jemaah yang berlukan, hari ini merupakan hari Jumaat, Jumaat yang pertama dalam tahun baru Hijrah 1448 Hijri. Dan suka untuk saya kongsikan juga antara intipati yang telah dikongsikan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfullah. Sempena dengan Majlis Sambutan Maulid Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersama dengan 2026 Masihi, antara yang intipati yang saya boleh kongsikan, di mana hijrah ialah keberanian untuk berubah, meninggalkan kelemahan, memperbaiki diri dan menjadikan pengalaman lalu sebagai pedoman untuk membina masa depan yang lebih gemilang. Baik sahabat pendengar, kita langsung dengarkan laungan azan kedua, seterusnya mendengarkan khutbah solat Jumaat.
1: الله أكبر الله أكبر

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الهجرة سبيل النجاة، وفتح بها أبواب العزة والثبات. أحمده سبحانه على جزيل النعم، وأشكره على سوابغ المنن والكرم، والذي قال سبحانه في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير من صدق الوعد وأدى الأمانة وبلغ الرسالة وهاجر في سبيل الله ابتغاء رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأيام والليالي تتعاقب بالأسحار. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق التقوى وأطيعوه، فإنها الزاد يوم التناد والنجاة من شدة المعاد. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa sentiasa berusaha memperbaiki diri, membina keluarga dan menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, begitu masa berlalu, kini kita telah melangkah ke tahun baru 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya awal Muharram, kita sering bercakap tentang perubahan dan azam baru. Namun ada satu persoalan penting yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri. Apakah yang benar-benar berubah dalam diri kita selain angka pada kalendar? Adakah kita menjadi insan yang lebih baik daripada tahun lalu? Adakah hubungan kita dengan Allah semakin dekat? Adakah akhlak kita semakin baik? Adakah kita semakin memberi manfaat kepada keluarga, masyarakat dan negara? Kerana hakikatnya perubahan tidak berlaku hanya kerana bertukarnya tahun. Perubahan berlaku apabila manusia berani mengubah dirinya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang dibacakan di awal tadi, yang sebahagiannya bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengajar kita bahawa perubahan yang besar sentiasa bermula dengan perubahan dalam diri dan cara kita melihat kehidupan. Sidang Jumaat yang dimuliakan, apabila kita menyebut tentang hijrah, ramai yang membayangkan perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Namun hijrah bukan sekadar berpindah tempat. Ia melangkau jauh lebih daripada itu. Hijrah ialah perubahan cara berfikir, cara bersikap, cara keberanian meninggalkan kebiasaan yang merosakkan dan memilih jalan yang diredai Allah Subhanahu wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda meninggalkan kampung halaman, harta benda dan keselesaan hidup bukan sekadar untuk menyelamatkan diri, tetapi untuk membina sebuah masyarakat yang lebih baik.
Daripada sebuah masyarakat yang berpecah, baginda membina masyarakat yang bersatu. Daripada sebuah masyarakat yang dipenuhi permusuhan, baginda membina masyarakat yang berasaskan kasih sayang. Daripada sebuah masyarakat yang kehilangan arah, baginda membina sebuah peradaban yang dipandu oleh wahyu. Inilah pengajaran besar daripada peristiwa hijrah. Perubahan diri bukan sekadar untuk kebaikan diri sendiri, tetapi untuk membentuk masyarakat dan membina peradaban. Hadirin yang dimuliakan, hari ini dunia berubah dengan begitu pantas. Teknologi berkembang tanpa sempadan. Kecerdasan buatan semakin mempengaruhi cara manusia berfikir dan bekerja. Maklumat boleh diperoleh dalam sekelip mata. Namun di sebalik semua kemajuan ini, kita masih berdepan pelbagai cabaran. Ramai yang berjaya dalam kerjaya tetapi gagal mengurus kehidupan. Ramai yang mempunyai ramai kenalan tetapi berasa sunyi dalam diri. Ramai yang mempunyai banyak maklumat tetapi hilang arah tujuan. Ramai yang mengejar kejayaan dunia tetapi lupa membina jiwa. Karena itulah kita memerlukan hijrah. Hijrah daripada hidup tanpa tujuan kepada hidup yang dipandu iman. Hijrah daripada mementingkan diri kepada menyumbang kepada masyarakat. Hijrah daripada sekadar mengejar kejayaan peribadi kepada membina masa depan ummah. Sejarah membuktikan bahawa tamadun yang hebat tidak dibina oleh manusia yang hanya memikirkan diri sendiri. Peradaban dibina oleh manusia yang berilmu, berakhlak dan mempunyai tujuan hidup yang jelas. Peradaban dibina oleh ibu bapa yang mendidik anak-anak dengan nilai agama. Peradaban dibina oleh guru yang mendidik dengan kasih sayang. Peradaban dibina oleh pemimpin yang amanah. Dan peradaban dibina oleh masyarakat yang saling membantu dan menghormati. Satu perkara yang sering dilupakan ialah peradaban yang hebat tidak hanya dibina dengan bangunan yang tinggi atau teknologi canggih. Peradaban juga dibina melalui bahasa, ilmu dan pemikiran yang diwariskan daripada satu generasi kepada generasi yang seterusnya. Sempena sambutan ulang tahun yang ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun ini, marilah kita menghargai peranan besar institusi ini dalam memertabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu, bahasa perpaduan dan bahasa pembinaan tamadun. Sejak penubuhannya, Dewan Bahasa dan Pustaka telah menjadi penggerak penting dalam memperkaya khazanah ilmu, memberdayakan amalan membaca dan memperkukuh jati diri bangsa. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah perintah membaca. Ini menunjukkan bahawa pembinaan peradaban sentiasa bermula dengan ilmu. Ilmu pula berkembang dan diwariskan melalui bahasa yang baik. Apabila bahasa dipelihara, ilmu dapat disebarkan. Apabila ilmu berkembang, masyarakat dapat dibangunkan. Dan apabila masyarakat dibangunkan dengan ilmu dan nilai yang baik, lahirlah sebuah peradaban yang kukuh dan bermaruah. Maka sempena tahun baru hijrah ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah sumbangan yang ingin kita berikan kepada agama, masyarakat dan negara? Apakah legasi kebaikan yang ingin kita tinggalkan? Kerana hijrah yang sebenar bukan hanya tentang siapa kita hari ini, tetapi tentang siapa yang sedang kita bentuk untuk masa hadapan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai rumusan daripada khutbah hari ini, pertama, hijrah bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi proses perubahan diri yang berterusan. Kedua, perubahan yang sebenar bermula dengan keberanian mengubah diri sendiri. Perubahan diri yang dipandu iman
akan membentuk keluarga, masyarakat dan peradaban yang sejahtera. Ketiga, setiap Muslim bertanggungjawab menyumbang kepada pembinaan umat mengikut kemampuan masing-masing. Tahun akan terus berganti, kalendar akan terus berubah, tetapi kehidupan kita tidak akan berubah jika kita tidak berani berubah. Hijrah yang sebenar bukan sekadar berpindah tempat. Hijrah yang sebenar ialah berpindah daripada kelalaian kepada kesedaran, daripada kelemahan kepada kekuatan, dan daripada kehidupan yang biasa kepada kehidupan yang membawa makna. Semoga tahun baru hijrah ini menjadikan kita insan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bermanfaat kepada manusia dan lebih bersedia membina peradaban yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Ya, saudara. Alhamdulillah. Tanpa kita sedari, kita sudah sampai ke penghujung segmen santai bersama dengan Nat hari ini. Kita dah 4 jam bersiaran hari ini. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada semua pendengar setia Negeri FM yang mana sudi sangat meluangkan masa bersama dengan Nat daripada pukul 10 pagi tadi sehinggalah insyaAllah sampai jam 2 petang nanti. Dan Nat juga ingin mengucapkan terima kasih di atas segala semualah, semua kiri kiriman salam, permintaan lagu, pandangan serta sokongan anda sepanjang kita bersiaran hari ini. Jadi kat sini jika sepanjang kita bersiaran hari ini, jika adalah terlanjur kata, tersilap sebut, terkasar bahasa dan ada perkara yang kurang menyenangkan hati anda, Nak dengan rendah hati memohon kemaafan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu tentulah daripada kelemahan diri Nat sendiri. Jadi sebelum kita mengundurkan diri, Nat telah karang pantun untuk anda semualah macam biasa. Dengarkan cewa. Anak merbah terbang ke taman, hingap sebentar di pohon jati. Andai ada silap dan kesalahan, ampun dan maaf di pohon sepenuh hati. Jadi sempena hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, semoga segala urusan kita, anda semua dipermudahkan, dilimpahkan rezeki yang berkat dan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan saudara bersama dengan Negeri FM. Kita ada masih lagi, kita ada pelbagai lagi segmen-segmen yang menarik. Selepas ini kita ada Moncak Potang bersama dengan Nenta Babu. Jadi Nat mohon diri, jadi Nat nak sarankan anda semua jaga diri juga, jaga kesihatan dan jangan lupa untuk senyum. Jadi jumpa kembali insyaAllah di panjangkan umur. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Pada hari apa Nat pun dah lupa. Yang pastinya nampak je, dengar je suara Nat. Nah, jangan lupa untuk sama-sama temankan Nat dalam santai. Baik saudara, Nat tinggalkan anda dengan lagu Terima Kasih Sudah Bertahan daripada Jia Indrawari. Jadi khas untuk anda semua. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: berjaya.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Moncak potang, osah moncak eh.
2: Moncak potang,
3: osah moncak eh.
1: Moncak potang, osah moncak eh.

Assalamualaikum. Salam sejahtera pendengar semua. Tak kira di mana saja berada, alhamdulillah dapat lagi bersuara macam biasa untuk hari ini kan, edisi Jumaat 19 Jun 2026 bersamaan 3 Muharram 1448 Hijrah. Semoga dipermudahkan untuk semualah, diberi kesihatan yang baik jua, yang mana tak berapa sihat dan sedang bertarung dengan sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan segera kan. Dan apapun, terima kasih kepada Nadia. Nomankan pendongak sampailah selesai tugasannya pukul 2. Makanya izinkan ayo pula lah Nenta Babu nomankan sehingga pukul 6 potang ya, dalam Moncak Potang.

Yang tidak Mak Siti daripada itu Blues Gang. Ayu pun sayang anak Mak Siti. Sebab apa? Anak Mak Siti salah seorang pendengar Nogori FM. Itu deh. Baik, dah pun dah 2-3 boleh benar potang. Salam penghulu segala hari buat semua pendengar. Ya? Dan dalam pada itu juga Ayu nak ucapkan tahniah dan syabas kepada semua adik-adik kita yang dah pun dapat keputusan STPM 2025 kan. Makanya yang cemerlang, yang kurang atau ikan berjuang, yang cemerlang, syabas dan tahniah. Semoga mendatangkan kebahagiaan dan kesempurnaan dalam kehidupan, ya, dalam menempuh kejayaan. Dan juga kepada semua yang kurang cemerlang, kiranya kurang puas hati dengan keputusan kan, padahal dah okey dah tu, tapi tetap juga tak puas hati. Semoga diberikan kekuatan untuk terus berjuang mendapatkan kejayaan yang cemerlang. Amin. Ya, mudah-mudahan apa-apa pun kita sentiasalah tekadkan usaha kan, tak kira lah apa bidang sekalipun. Percayalah, selagi kita ni kira maknanya rajin usaha lah kan, apa jualah bidangnya, pasti akan menempuh kejayaan. Amin.

0: saizi ai, ai saizi ti. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.
2: Dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30.

30 minit malam. Bertompet di Pantai Batu Satu Paddington, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.

Yang itulah dia kita ni kan. Makanya kau adalah tersasul kau, tersilap kau, haraplah maafkan. Ya, tapi dalam pada masa yang sama juga, makanya ini memang tak silap lah. Nak ngobarkan kepada semua pendengar, makanya minggu depan lah kan, bermula 26, 27, 28 Jun. Makanya ni 9 jadi tumpuan. Sebab apa? Sebab adanya program Rentak Negari. Rentak Negari 2026. Makanya semua dijemput datang ramai-ramai. Bawa kawan-kawan, bawa saudara mara, jiran, tetangga, adik-beradik. Kita kumpul sama-sama dekat Batu Satu pun. Dixon, ya. Jadi ada banyak pengisian macam-macam ada untuk semua pengunjung lah, pakcik besar tua muda, dan macam-macam juga ilmu kita jumpa, kita dapat Kek Sinun, 3 hari berturut-turut tu. Dan dalam masa yang sama juga, ada juga diadakan, ya, Bintang Kecil Negeri FM RTM Negeri 9, difahamkan oleh penerbit, yang mana adik-adik kita yang menyertai pencarian Bintang Kecil Negeri FM 2026 baru-baru ni kan, makanya yang layak ke final akan berantap di Batu Satu. Macam manalah agaknya kan aksi kira semua peserta yang berjaya ke peringkat akhir untuk Bintang Kecil Negeri FM 2026. Makanya boleh datang ramai-ramai. Nak tahu maklumat lanjut, tak ada lain, maka jangan ditinggalkan siaran Negeri FM ini. Sentiasa dengar hari-hari dan juga ikutilah fanpage ataupun media sosial Negeri FM official lah keseluruhan itu kan. Sama ada di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube channel, juga ada laman X pun sama juga. Jangan ketinggalan tau. Kalau tak nak ketinggalan, kau nolah follow.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam rasa
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah
1: dalam sini bising Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Selatan ini.
4: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
5: Abang Ali, SMK Trikoni.
6: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Dengkel.
7: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
8: Dengarlah Negeri FM. FM, Frank Music.

Gagang FM ingat sampai bilau-bilau 92.6, 95.7 dan 107.7. Itu dah gelombang siaran Gagang FM yang dapat anda ikutilah kan. Di mana sajalah, makanya sama ada di Tampin, tak silap ayo 107.7 frekuensinya. Kek Seremban 92.6, 95.7, tak silap ayo bahagian Podisen. Tapi tengok kawasan jugalah. Kadang-kadang kan sebut angkanya, nombornya, nombornya pula yang naik. Apa-apa pun lah, jangan lupa juga. Ya, makanya muat turun lah RTM klik ke aplikasi tu. Supaya dapat dengar Negeri FM, mudah mendengar radio Negeri FM ke mana saja dan di mana saja anda berada. Sekarang ni mudah. Semuanya Sabah Serabi ujung jari kan. Apa-apa pun, kalau muat turun aplikasi RTM klik tu, betul-betul percuma. Tak cahaya, cuba. Kok kena bayar, kau pakai ayo.

Yang sedara, hanya di radio sajalah dapat kita berinteraksi, berkongsi kan cerita, informasi dan sebagainya. Yang bertanya, ayo sudah berpunya. Baik, 2.43 minit petang untuk hari ini, penghulu segala hari. Mudah-mudahan ya, keberkatan mengiringi perjalanan kehidupan kita semualah. Kocik besar, tua muda, sama ada jauh ataupun dekat kan. Dan apa jualah urusannya untuk minggu ni, kiranya berkat penghulu segala hari ini kan, mudah-mudahan Allah makbulkan permintaan kita semualah kan. Nak pula ada yang minggu ini nak ni momen tu, ada pula minggu ni nak adakan majlis kan, dan ada juga nak mengadakan program. Semoga dipermudahkanlah untuk semua, apa-apa pun lah yang dijayakan, mencapailah seperti mana yang diharapkan ya, Nagori FM.

0: Muncak putang, osah muncak eh.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

Itu dia hajat daripada Hel Husaini. Semoga hajat pendengar semua dimakbulkan, yo, dicapai, yo, tercapai hendaknya. Bosak kocik hajatnya, yo. Tapi itulah, ada tampe, ada orang yang maksud hajat tu lain pula. Ada yang faham kiranya ke arah hati, makanya hajat tu boleh ke hati. Tapi ada pula situasi yang lain tu, ngebahkan kau ke mana tu, melepihan hajat kau jap. Kata, ada lain pula maksud. Baiklah, tempat pukul 3 sama-sama dengan Berita Negeri FM, ya. Lepih berita nanti, jangan lupa. Macam biasalah ruangan Ronung Usah Monung kita. Bersama-sama dengan SSD petang ini, ya.

0: budak kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbual yang sambil makan, nak buat tompi, atuk saya. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kena lempak lah, kolap tu kan.
1: Ya, potih-potih itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada potih kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Bagi FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seperti mana yang diuar-uarkan kepada pendengar Negeri FM, masa yang dinanti-nantikan setiap minggu, setiap penghujung kironya kan, untuk penghulu segala hari ini, pastinya ruangan Rondong Usah Monong cubalah untuk mencucilah kan hati dan nurani kita ni, mudah-mudahan dengan ilmu yang dikongsikan oleh tetamu pada petang ini. Pastinya SSD. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz, tetap sama Ustaz.
1: Sama.
0: Baik, jadi untuk petang ini kan Ustaz, kan kiranya hari ni dah pun masuk 3 Muharram dah. 3 hari dah kita di tahun baru Hijri kan. Petang ini kan Ustaz, penerbit kongsi tentang tajuk lah kan. Banyak apa kata kita kongsikan tajuk hijrah bermula dari rumah. Makanya Ustaz akan kupih lebih lain lah. Ayuh hanya mendedahkan saja.
1: Senang kau jual. Senang betul kau jual.
0: Mendedahkan tajuk
1: je. Tajuk ya. Hijrah bermula dari rumah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Buat semua pendengar-pendengar, penyokong setia Negeri FM. Rondong Usah Monong. Pada petang ini kita bincangkan tentang hijrah bermula daripada rumah. Balik-balik pada konsep basic. Hijrah ni yang kita faham adalah perpindahan. Berubah daripada satu tompek ke tompek yang lain secara fizikal. Dan kita faham bila peristiwa hijrah merujuk pada peristiwa perpindahan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Tetapi kita kena faham hijrah bukan sekadar berpindah tempat, tetapi juga termasuk kepada penghijrahan tu perubahan diri kita, perubahan dari segi pemikiran kita, perubahan daripada segi perangai kita, akhlak kita, daripada kurang baik kepada keadaan yang baik, baik pada lebih-lebih baik, demi untuk mencapai keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Jadi rumah pula, kenapa kita kaitkan dengan rumah? Sebab rumah ni adalah merupakan madrasah, tompek yang pertama, asas untuk kita membentuk akhlak. Memberi segala pendidikan daripada rumah lagi. Mak dah ajar masuk tangan lu sebelum makan. Pendidikan macam mak silap makan jangan bunyi-bunyi. Cucap.
0: Lapar
1: pun lah. Darah tu. Marah kan. Jadi begitu juga pembentukan iman dan sahsiah ahli keluarga, akhlaknya bermula daripada rumah. Dulu ada istilah bapa bore anak rintik. Sebab apa? Maknanya anak akan ikut perangai mak ayah tu. Lepas tu ada juga cakap kalau bapa koncing berdiri, anak koncing berlari. Itu pun antara peribahasa-peribahasa pepatah petitih ni yang merujuk kepada pentingnya pendidikan secara orang kata secara teladan. Tunjukkan tauladan yang baik. Mak menjorit ya bubu.

0: Lah kan.
1: Betul.
0: Lah anak tu menjerit, tak ada tempat banyak. Jadi macam sekarang orang semua tanya Nen kan.
1: Contoh.
0: Macam lah jumpa cerabih dia berburak kan. Garam mak macam tu lah kan. Macam tu lah kan.
1: Contoh.
0: Iya betul. Macam kita tengok kan. Macam macam saya sendiri orang, ada orang tanya daripada siapa ikut dia ni kan. Ha, jadi makna kata semua ni merujuk kepada pendidikan. Itu sebab orang tu dulu kan. Kalau ada budak yang macam adalah kurang orang kata kesopanan itu kan. Mesti akan ada yang cakap. Junior, mak tak ajar aku. Dan agak dapat tak? Sebab apa? Sebab maknanya semuanya bermula daripada rumah. Jadi, mengapa hijrah perlu bermula pada rumah?
1: Yeah.
0: Ada beberapa sebab. Yang pertama, rumah adalah pusat pembentukan iman. Di rumah kita ada solat jemaah. Di rumah kita boleh membaca Quran sama-sama. Di rumah kita boleh berzikir sama-sama. Berzikir ramai-ramai. Mengingatkan diri kita dan keluarga kita kepada Allah SWT. Begitu juga anak-anak dalam keluarga juga akan belajar agama terlebih dahulu melalui contoh mak ayah. Itu kita kena faham. Dan begitu juga sikap hormat, menghormati, kasih sayang, tolong menolong, semuanya bermula dari rumah. Kan, kek rumah memang dia tak baik. Itu sebab bila budak-budak pergi sekolah kan. Dia kata, kenapa kau tak baik? Tak, aku kek rumah, aku tak ada suruh aku baik pun. Aku elok eh. Salah kau tiba-tiba kes ni kau nak suruh baik pula. Betul? Semua kaitkan dengan mak. Mak asal lu tak ajar macam tu. Mak asal cakap macam ni, mak kan. Semua dirujuk kepada mak itu. Dan begitu juga akhlak yang ambil di rumah akan terbawa-bawa ke sekolah, kota Pek Kojo dan juga di kalangan masyarakat. Dan rumah yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik. Dan keluarga yang baik ni akan membentuk keluarga harmoni. Dan keluarga yang harmoni akan menjadi asas dan teras untuk mewujudkan negara yang kuat. Wallahualam.
1: Ya, alhamdulillah. Baik, itu dia mukadimah untuk petang ini berkenaan dengan tajuk kita kan, hijrah bermula dari rumah. Jadi bukannya mudah. Makanya itu baru mukadimah dah rasa resah kan. Pemuda itu tunggu. Lepas ini kita akan timbulkan dan akan kita bawakan soalan yang diajukan kepada ustaz kita ya. Negeri FM, ingat sampai
0: bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila Ranung Usah Monung bersama-sama pendongeng dan dibantu dan dijayakan oleh penerbit kita DJ Fat dan rakan teknikal Asrul dan juga AI. Bersama juga dengan SSD kita petang ini pun disempurnakan dan dijayakan juga oleh pegawai khasnya. Dia tak mau dia bergerak sendiri dah. Ustaz pun kita nak meraihkannya. Baik, senyum lebar Cik Noh. Baik Ustaz, tajuk kita petang ini hijrah bermula dari rumah kan Ustaz. Jadi kita ni kan selalulah makna disabut-sabut dia orang kan. Makanya yang selalu kita nampak jugalah selalu kita ni nak ngubah orang lain tu Ustaz. Sedangkan hijrah yang sebenar bermula dari diri sendiri kan Ustaz. Tapi kenapa itu tak nampak Ustaz?
1: Biasalah manusia ni, yalah orang kata kuman sebahan laut. Tak boleh jumpa gajah depan mata buta tak nampak. Macam itulah. Jadi keadaan kita ni macam itulah. Jadi apa-apa pun kita berbalik kepada aspirasi hijrah, iaitu kita membuat perubahan daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik kepada lebih-lebih baik. Apa-apa pun kita rujuk pada diri kita sendiri. Soalannya kenapa tak nampak tu satu hal, tapi satu soalan kita patut tanya, apakah bentuk hijrah yang boleh kita lakukan? Itu musah. Kadang-kadang kita tanya, habis kalau nak ubah diri aku ni, apa aku nak ubah? Kan kalau nak ubah kan orang lain kita sibuk. Itu sebabnya kalau orang tua-tua dulu apa, satu jari menunjukkan orang, ngempek lagi menunjuk diri sendiri. Kan, jadi makna kita kena tanya, semak balik diri kita. Antara perubahan hijrah yang kita boleh balik di rumah, contoh kan, daripada kita hari ni kamar berbual pasal orang, berhenti-berhenti lah kan, cakap pun nak cakap pasal orang pun cakap yang baik-baik. Begitu juga hijrah daripada orang yang meninggalkan solat kepada orang yang menjaga solatnya. Kalau dulu solat lambat, sekarang solat awal waktu. Dulu solat awal dah, tapi seorang semayang pula berjemaah. Begitu hijrah daripada pertengkaran, orang mana bergaduh, laki bini, mak dengan ayah, kadang dengan anak pun bercakap tu. Kan, jadi membawa kepada komunikasi yang lebih harmoni, yang lebih tenang dan penuh hikmah. Kalau nak marah pun kata hikmah lah tu susun. Macam mak abah tu togu, macam mana cara ayah makin togu. Kau ni cubalah buat-buat semayang. Macam tu ya, abah cakap tu. Tak ada bangih, kau ni nak jadi kapir kau tak ada tu. Dia cakap bawa-bawa lah semayang. Abah suka tengok kau semayang, sujud hati abah. Nampak ayat eh. Dan begitu juga hijrah daripada lalai membaca Quran kepada orang yang mengamalkan Quran dalam kehidupan dia. Dan begitu juga hijrah pada mementingkan diri kita sendiri kepada hijrah kepada budaya yang saling bantu-membantu. Kadang-kadang ada, segelintir di kalangan kita ni, kalau pergi kojo, kawan-kawan tu tolong belanja makan.
0: Itulah.
1: Tapi dengan adik-beradik sendiri, saudara kodim tak ada dah.
0: Berkira.
1: Mak abah apa boleh kira. Ada tak anak cik bawa pergi makan? Tak ada dah. Jangan kawan ni. Cik, saya pernah ada satu, adalah seorang yang saya kena ni. Makin masuk saya kojo, makin lah. Masa tu, saya belum ceramah sepenuh masuk ni lah. Saya bawa ada saudara ni bawa pergi makan. Rupanya anak saya tak pernah bawa dia makan kat luar. Dia makan rumah kan. Jadi bila bawa saya belanja dia makan, dia nak ambil nasi campur tu, dia takut lah. Takut apa aku ambil ni. Ambil ya, kata.
0: Tak biasa.
1: Dia tak pernah, tak biasa. Lepas tu sampaikan bila dah makan kan. Saya ingat dia bawa pula makan sikit sate balik daripada Kenduri. Masa mana pergi Kenduri, pergi tengok orang ziarah orang meninggal ke apa masa tu. Bila balik tu pula singgah pula dekat kedai sate dekat Kajang tu, tak nak sebut lah mana sebab dia tak tajuk ceramah ke apa perbualan ke tempat ni. Jadi dia sampai dicakap apa, dia cakap agak ada letak dadah lah dalam makanan ni, sedap mana dengan tu. Saya pun khabar dia nak tambah mana, dia malu nak cakap.
0: Dia sodap.
1: Saya kata tambah lah. Tambah. Saya sebut lah nama. Cik tambah lah. Dia kata, dia pun tambah. Lepas tu memang nampak tu sebab saya kata tadi, kadang ada orang, dia terlupa. Dia menolong orang lain, dia membantu orang lain. Kita kadang-kadang lebih dengan kawan-kawan, sanggup berhabis untuk kawan-kawan. Tapi untuk adik-adik sendiri, ada orang tu kawan, satu pejabat belanja weh. Tapi anak sendiri tak pernah bawa pergi keluar makan. Kan? Anak isteri tak pernah bawa makan tu antaranya lah. Yang boleh kita tengok lah. Antara perubahan kita boleh buat. Fokus pada keluarga.
0: Dan ada juga kan Ustaz kan, dengan mak mentua kan main elok lagi tatang. Ada juga yang macam tu. Kan? Tapi dengan mak sendiri, sobat serabi bagi
1: itu,
0: Ustaz.
1: Itu satu. Nen, ada. Kadang-kadang ada, kita kena tanya apa punca itu. Kadang-kadang ada orang tu bersebab. Mak mentua ada setengah tu sampai sanggup bila pergi ke bandar. Dia sebabkan keluarga ni orang kampung. Mm-mm. Dia tak ngaku keluarga tu. Mm-mm. Dia cakap keluarga mak ayah semua dah tak ada tu.
0: Allah, astagfirullah. Ha.
1: Dan kemudian bila dia kahwin, yalah lelaki lah. Mm-mm. Lelaki. Mm-mm. Lepas tu mak mentua lah kayu. Mm-mm. Senang hidup kau. Yeah. Kahwin, nikah. Dia beritahu lah, saya ni anak yatim lah. Oh, beriyo-yo lah. Mm-mm. Tapi macam mana pun semula jadi fitrah manusia, dia takkan boleh lupa mak kandung kan.
0: Yalah.
1: Itu ha, sudah teragak monung deh. Makin lama, makin tua, makin tingat ke mak. Ha, jadi jangan sampai terlambat sebab takut nanti kita balik kita tak sampai. Mm-mm. Tak sampai nak memperbetulkan keadaan, masa tu mak kita pun mungkin dah tak ingat, mungkin dah sakit. Mm-mm. Ataupun mungkin dah tak ada. Jadi dua perkara, salah satu perkara yang kita tak boleh ubah, yang kita tak boleh nak adjust dalam hidup kita ni, mak ayah lah. Mm-mm. Mak ayah ni itulah mak ayah kita. Tak apa nak tukar lain lah.
0: Betul.
1: Dan tak nak lah mak ayah ni, tak best nak mak ayah lain, tak pek
0: macam tu. Tak pek tu kan,
1: jangan melahirkan. Jadi baiklah elok, jagalah elok.
0: Ya baik Ustaz. Tapi Ustaz kan, dikira Ustaz dah sentuh bab mak ayah dan keluarga ni Ustaz kan. Jadi untuk yang bakal maknanya melangkah ke alam rumah tangga Ustaz kan. Jadi kita akan maknanya yang lelaki akan menjadi suami dan dapat mak mentua lah. Dan perempuan juga macam itu. Jadi isteri akan dapat mak mentua. Jadi dalam menjaga keluarga ni Ustaz, apabila kita dah hidup sama ni, jadi kita kena jaga sama rata tu Ustaz. Ha, cuma nak mendapik.
1: Saya punya pandangan satu aja. Bila berkahwin kita kena faham. Pasangan kena faham menerima pasangan kita seadanya. Contohnya nen saya ke siapa ke, bila kita kahwin, pasangan kita kena terima siapa kita. Saya ni orang kampung. Mak saya kerja kampung yo, mak saya nego yo, abah saya pun kerja kilang. Contohlah, abah saya jaga yo, kaitnya pengawal keselamatan yo, kaitnya gaji kocik yo. Oh yo ko, mak saya cikgu dia tanya soalan ni. Ayah saya kerja kerja kerani yo, kait pejabat sekolah tu. Okey, tak apa. Dan kita terima seadanya. Sebab kita nak hidup dengan dia, hidup dengan keluarganya sekali. Kan tu sebabnya kita sebenarnya, tu sebab indahnya. Kan kalau kita tengok adab dan adat dalam orang-orang ni sembilan marina. Kalau kahwin nikah kan, mula ada dia punya kata siadat menyalang tu kan. Dia bukan hanya bernikah pun berlangsung dengan perkahwinan dekat rumah orang tu. Tapi bila dah habis tu, dia bawa pasangan itu pergi jumpa mak saudara, pak saudara, belah suami. Cuti seminggu tu kau jual. Bukan honeymoon lah.
0: Pergi luar negara.
1: Pergi lah rumah. Rumah mangan, mak saudara, pak saudara, belah mak pula. Bawa bokor, mari bawa bokor. Yang macam sekarang tak bawa bokor pun tak apa. Tapi bawa lah buah tangan, beri basuh.
0: Tak ada buah tangan, beri duit lah.
1: Bawa buah tangan. Mari kalau bawa bokor ni kadang dia bawa wajib. Bawa penganan. Baik bawa bokeh tu. Jadi bila kita sampai ke rumah pak saudara tu pula, dia ambil bokeh tu, dia letak duit dalam tu. Tapi sekarang ni tak semestinya kita datang bawa buah tangan ni. Ada sikit buah tangan lah. Bawa bokor kau. Tak ada lah. Bawa ni. Ada sikit buah tangan. Makasih lah. Ingat kau ya. Masa untuk makluman kan. Masa zaman saya dulu. Makin saya buat dulu. Pak sedara semua tu berkanyat tau. Ada lagi yang buat ni.
0: Bosa dia kan.
1: Sebab dia bukan apa tu. Sebab kadang ada orang ni bila dia tak buat menu ni, kadang dia buat hal sendiri je. Ada satu hari tu pernah berlaku dekat balai polis di Kuala Lumpur tu. Bergaduh kawan tu bertumbuk kat pejabat. Bertumbuk keluarga ni, lelaki yang seorang ni datang, keluarga seorang ni datang. Baru tahu sepupu pun.
0: Lah.
1: Nampak tak tu sebab
0: kawasan
1: eh. Tu sebab mustahak jaga hubungan satu rahim, hubungan antara satu dengan yang lain. Wallahualam.
0: Baik, alhamdulillah. Baik, untuk untuk round kedua, kini Ronung Usah Monung, kepada pendengar kau nak bertanya silakan masuk Cat Live TikTok Negeri FM Official dan juga bersama dengan Ustaz Samsudah Bad. Kami baik. Naik kotak. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Ada yang tanya ni, dia kata

0: Alhamdulillah, jadi banyak berselawat, makanya kita akan jadi umat hebat. Betul tak Ustaz?
1: Betul.
0: Baik. Dan untuk pendengar sekarang ni, kita nak maklumkan sekarang ni dalam ruangan Gondong Usah Mondong bersama-sama dengan
1: Usah Ustaz. Mondong ke Usah Mondong?
0: Mondong.
1: Mondong. Orang Mondong tahulah Mondong luar tu.
0: Jadi Gondong Usah Mondong.
1: Mondong.
0: Jangan dibawakan Mondong. Nak juga kan? Nak cover balik tu.
1: Dia Bandung. Bandung tak apa?
0: Dia macam mana pula Ustaz, tu guai you aja. Macam mana terjarab sekali pun lah misai yang guna pasi. Baik Ustaz, untuk petang ini ramai pendengar di live TikTok Negeri FM Official juga turut serata petang ni Ustaz. Daripada Tanjung Bidara pun ada, kata kat Masjid Tanah Melaka pun ada timbul. Baik, ni nak ceritakan Ustaz, untuk minggu ni akan, minggu ni merupakan hari bapa Ustaz. Jadi nak tanyalah Ustaz kan, bagaimana agaknya seorang ayah ni boleh menjadi inspirasi hijrah kepada anak-anak? Lain ayah, lain cara. Lain ayah, lain prinsipnya. Lain ayah, lain ragamnya. Macam mana tu Ustaz?
1: Dia, saya tahulah dia macam saya tak pek lah anak melayan tu lah sebab saya manggil, I call my father Abah.
0: Oh my God.
1: Bukan ayah. Oh my God. I call my father Abah, you know. Jadi saya tak panggil ayah ada sama ayah hari bapak ke. Ada yang panggil bapak, ada panggil ayah, ada panggil papa, ada panggil macam-macam lah, abah, abi, kan? Tak kisah apa-apa gola pun. Sebenarnya macam hari ayah, hari ibu, sebenarnya poin yang paling besar adalah kita kena ubah hijrah ni, berubah untuk menghargai kedua ibu bapa kita.
0: Tu deh.
1: Setiap masa, setiap ketika. Macam tu. Itu sebenarnya point. Jadi mana bagaimana cara menghargainya adalah berbuat perkara yang mereka suka. Layan kehendak mereka selagi mereka masih ada. Kerana kalau kadang-kadang kan, kebanyakan kita bila mak abah dah tak ada, mulalah tengah makan tu teringat meniti air mata, kenapa kau? Arwah abah dan mama betul tolu ni, tolu sakit cap ni contoh. Kan? Bila makan mak mama betul lautnya. Mak mama betul coconut shake ni. Coconut shake kan? Abah goma betul ni, orang mama ni. Mak goma. Masa dah tak ada, kita sebut. Masa ada, kenapa kita tak hargai? Itu ramai kekesalan-kekesalan yang sudah tidak ada ubatnya lagi. Hanya doa saja yang tinggal. Tetapi waktu ada ni, jagalah dengan sebaik-baiknya. Itu sebenarnya poin yang kita kena buat.
0: Baik.
1: Sayang mak ayah kita, hari ayah, hari mak, macam saya sebut tadi lah. Tak kira saya rangkumkan sekali. Sebab bila saya sebut dengan hari ayah, ada orang lahir-lahir je, dia nampak mak ayah abah tak ada. Abah meninggal. Atau abah meninggalkan mak eh. Ada juga. Lahir-lahir je jago abah ayah. Mak tak ada. Mak meninggal. Mak tercokit. Mak eh. Meninggalkan abah eh. Macam-macam lah sebab eh, kan. Jadi, apa-apa pun, kita meletakkan selagi mana. Kadang ada orang lahir-lahir, ada seorang yang pernah bekerja dengan saya dulu. Kemudian dia apa, selepas dia berkahwin, dia dia berhentilah, dia berhenti sebab dia nak berpindah, berhijrah ke tempat lain. Saya ingat lagi kisahnya, dia setelah dia nak bernikah baru dia dapat tahu yang mak ayah itu adalah mak ayah angkat sebenarnya. Dia tak tahu daripada kecil. Baru dia teringat waktu dia nak salam pak saudara, mak saudara semua, mak saudara semua tarik tangan dia, tak nak salam. Apa sebab eh, dia baru tahu. Jadi saya kata macam mana pun itulah mak ayah, walaupun nama ayah angkat, tapi dia perkocik membela dia, dia kena raikan jaga dia. Maknanya baik yang baik untuk dibuat baik-baikkan kepada mereka, sebab mereka tindakan dia nak jaga kita daripada kocik tu satu jasa yang tak terbayar dengan wang ringgit lah sebenarnya.
0: Baik Ustaz, ada juga pendengar yang bertanya ni Ustaz, katanya Ustaz, berkenaan dengan Father's Day ni, katanya haram disambut Ustaz, mohon pencerahan katanya, eloknya macam mana kita nak buat?
1: Dia yang tak boleh tu adalah bila kita meraikannya sebagai satu spesifik disebabkan mengikut tauladan amalan orang-orang daripada fahaman agama tertentu. Tapi meraihkan macam saya khabarkan tadi lah, jangan hari tu je. Kalau hari-hari memang kita dah appreciate amat dan ayah kita, makna Father's Day tu yang ikut kita, bukan kita ikut Father's Day tu. Macam tu lah. Kan okay. Jadi baiklah hari tu pulanglah hari abah kan, hari abah kan. Kan jadi abah mak baik-baik sampai bila-bila abadan abada, wajib kita baik-baik kepada kedua mak ayah kita. Jangan kita sia-siakan.
0: Baik, jadi itu deh Ustaz nokankan abadan abada. Jadi usah main bodoh. Ustaz kan? Baik, kita sambung lain lepas ni Ustaz. Untuk ruangan Rondong Usah Monong Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

0: Okay, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih kepada pendengar semua yang menyaksikan live di media sosial Negeri FM pastinya. Terdeh baik. SSD masih lagi berada di depan Ayo sekarang ini. Kalau di TikTok nampak bersebelahan ya. Baik Ustaz, menceritakan tentang hijrah bermula dari rumah ni Ustaz. Persoalan selalu berlegar sebenarnya Ustaz kan. Adakah rumah kita ni menjadi tempat mendekatkan diri kepada Allah atau sekadar dijadikan tempat untuk berehat?
1: Cana? Adakah? Dia dah berlegar-legar tadi tu, tahun berlegar tu dah lekor kan. Cana?
0: Soalan pada diri adakah? Berlegar kan? Adakah rumah ini dijadikan tempat kita dokek dengan Allah atau rumah hanya sekadar tempat berehat Ustaz?
1: Tanyalah rumah siapa.
0: Andai kata rumah, wujud
1: Jadi kita kena faham setiap rumah berbeza-beza. Apa cuan kita nak buat kan. Buat betul lah tu kata nen tu. Nak jadi tempat berehat ya kau, atau tempat kita nak menekatkan diri pada Allah. Kalau kita tengok hadis Nabi, Nabi kata faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya kerana Allah dan kerana Rasul, maka maka hijrahnya adalah menuju mendapatkan keridaan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amaratin yankihuha. Barang siapa hijrahnya adalah kerana dunia yang layak baginya atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, fajratuhu ila ma hajara ilaih. Maka manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Itu maksud eh. Jadi makna kata tengok niat kita apa. Kalau kita nak jadikan rumah kita ni tempat kita kan, nak huha-huha, memang huha-huha lah. Tempat gamar-gamar, nak riang-riang kan, nak berhibur ya. Itulah yang kita dapat kan, daripada pagi potang bawa ke sonyo, makin tengah malam karaoke ya, menyanyi melalak ya, kalau buat album bersedara mara pun tak nak beli kan. Jadi itu pilihan kita.
0: Ingat apa banyak
1: itu pilihan kita. Jadi mana kata kita yang mencorakkan, bukanlah kata saya khabar tak boleh, saya tak boleh lah tengok TV, tak boleh lah tengok movie, boleh. Tetapi jangan lupa tanggungjawab asas kita kepada menuju keredaan Allah dan Rasul. Niat kita kan, macam kadang ada orang contoh buka akaun akaun media sosial. Kenapa? Sebab dia nak berhubung dengan orang, dapat berkomunikasi, carikan kawan lama.
0: Betul.
1: Tapi ada budak yang buka tu sebab hanya nak cari follower. So niatnya apa? Tu sebab konten-konten pun yang tak sekarang pun keluar. Jadi konten kongsilah yang baik-baik. Jadi apa-apa pun perlulah kita memperbetulkan niat kita tu sebenarnya.
0: Ya, baik. Jadi nak menjadikan rumah itu tempat kita lebih dokek dengan Allah, macam Ustaz Khabar lah.
1: Ya.
0: Kan pilihan pada diri
1: senang
0: sendiri.
1: Betul ni, macam Ustaz Khabar. Senang ya kau jauh.
0: Yalah, ayo tak ada toliah Ustaz. Yang ada toliah Ustaz.
1: Okey.
0: Baik Ustaz. Yang ni jam sekarang ni dah sampai 3:48 Ustaz. Kalau ikutkan memang cemburu batu masuk ni kek
1: batu,
0: Ustaz ni. Bukan kek ayo ni kek Ustaz.
1: Betul.
0: So Ustaz pun nak pergi Gombau pula kata. Gombau ke mana Ustaz?
1: Tadi kek Masjid An-Nur di Pekan Gombau.
0: Malam ni. Masya Allah. Baik Ustaz. Jadi rangkuman untuk petang ni Ustaz. Hijrah bermula dari rumah Ustaz. Untuk baik. Semua. Silakan Ustaz.
1: Rangkuman yang pertama, nak pesan kek semua, perubahan yang besar bermula dengan langkah yang kecil. Setiap 1,000 langkah bermula dengan langkah yang pertama. Itu pertama. Kedua, jangan tunggu sempurna untuk berhijrah. Tetapi kita berhijrahlah menuju ke arah kesempurnaan. Begitu juga setiap ahli keluarga, baik ayah, baik omak, baik anak-anak, keluarga, semua perlu mainkan peranan untuk menjadi ejen perubahan, saling bantu-membantu untuk berubah menuju ke arah yang lebih baik. Ingat, jika ingin melihat perubahan pada masyarakat, mulakanlah dengan keluarga. Jika ingin melihat perubahan pada keluarga, mulalah dengan diri sendiri. Sesungguhnya hijrah yang paling dekat dan yang paling penting adalah hijrah yang bermula dari rumah.
0: Atuh deh ya. Jadi kalau nak tengok perubahan pada diri sendiri, pandai-pandailah bawa diri.
1: Iya.
0: Baik Ustaz, alhamdulillah. Baik. Untuk petang ini terima kasih banyak-banyak di
1: sana. Sama-sama.
0: Ya Ustaz, semoga Allah memudahkan urusan Ustaz ya. Jadi halal lah untuk hari ini ilmu yang dikongsi.
1: Iya, insya-Allah.
0: Amin. Baik, alhamdulillah. Baik saudara, untuk Ronung Usah Monung sampai di sini aja insya-Allah esok ataupun minggu depan lah, esok pula kan. Minggu depan, Jumaat depan penghulu segala hari kita bersama-sama lagi dalam Ronung Usah Monung. Ya Ustaz. Baik. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian. Layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: 92.6 95.7 107.7.
3: Nombor apa tu, cu?
2: Itulah gelombang Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
2: Saya pun suka. Dengarlah.
3: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya. Ya, terima kasihlah kepada cucu-cucu, ya, anak-anak, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, acik-acik, dan juga wan-wan, atuk-atuk semua duk layan Negeri FM setiap masa. Itu dah selesai sudah tadi ruangan Nerondung Usah Monong. Makanya alhamdulillah selamatlah hendaknya kepada SSD kan dalam perjalanan katanya ke destinasi seterusnya menyebarkan ilmu penghulu segala hari untuk hari ini penuh dengan keberkatan. Amin. Doa selamat sampai ya Ustaz ya. Baik, dah pun 3.59 minit petang saudara. Sedikit berita ayo nak kongsikan untuk pendengar. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN memberi jaminan bekalan barangan keperluan asas di Johor dan Negeri Sembilan mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN meskipun berdepan isu peningkatan kos logistik global. Menurut Timbalan Menteri KPDN Datuk Dr. Fuziah Saleh, langkah proaktif telah pun diambil bagi memastikan rantaian bekalan tidak terganggu susulan jangkaan peningkatan permintaan daripada petugas dan orang luar yang akan berada di kedua-dua negeri ini, Negeri Sembilan dan Johor Bahru.

sayılabilir Azali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Lagu FM ingat sampai bila-bila kepada anda yang bertanya. Katanya, nak minta lagu boleh ke? Cantik? Jadi untuk permintaan lagu bersama-sama dengan rakan-rakan penyampai yang lain dalam segmen permintaan lagu. Jadi untuk Moncak Potang ini lagu-lagu semua dah disediakan oleh penerbit. Macam tu cerita. Kadang ayu risau kan, takut nanti pendengar salah faham. Kau banyak DJ ni kan, salah sombong kan, kata minta lagu tak dibari. Kau takut, kata bukan ya. Jadi penyampai radio ataupun DJ yang bertugas kalau ada segmen permintaan lagu akan dimaklumkan kepada pendengar kalau ada permintaan lagu kesukaan. Jadi masa itulah kita minta kan, kita kabarkan lagu apa yang kita gemar, pilih lah insyaAllah. Selagi ada di dalam sistem kami di Negeri FM ini, makanya selagi itulah penyiar ataupun penyampai radio Negeri FM akan siarkan lagu ke pilihan pendengar ya. Dan yang baru mendengar Negeri FM sekarang, makanya untuk Moncak Potang ini, mana yang kira nak berkirim ucapan ya, nak berkongsikan aktiviti, program ataupun majlis yang bakal berlangsung di kawasan masing-masing, boleh hantarkan ke WhatsApp konti 012-603-0603 ya. Kita kongsi-kongsi cerita, kongsi-kongsi khabar, dan juga kongsi-kongsi aktiviti. Apa dah aktiviti itu? Hari ini Jumaat, esok Sabtu, Petang Ahad.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Baru dah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya itulah cerita kita. Ada lagi kau sana. You ingat dah habis, tak selesai lagi cerita eh. Tajuknya cerita kita daripada Insomniacs dan juga Nabila Razali. Kan sedap juga lagu tu tadi. Baiklah, ni cerita nak kongsikan dengan pendengar. Makanya untuk hari Sabtu, jangan lupa ya sedara. Ha, ni silang budaya stesen berkembang Negeri FM dan Johor FM. Makanya akan berkongsi tajuknya minggu ini, dari Port Dickson ke Desaru. Macam mana tu perjalanan ni kan? Makanya sama-samalah ikuti silang budaya stesen berkembang ini pada pukul 3 petang hingga 4 petang. Siapa ada DJ yang bertugas tu? Bersama-sama DJ Pana dari Negeri FM dan DJ Cik Merah dari Johor FM. Makanya jangan lupa juga ikuti di media sosial Negeri FM Official Facebook dan YouTube, juga siaran Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Jangan lupa tu, Sabtu ya. Sabtu berapa bulan? 20 Jun lah esok.

Melukut di tepi gantang daripada Datuk Aisyah. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah saudara, semoga kita menjadi orang yang sabar dan ikhlas. Sesungguhnya yang baik belum tentu terbaik dan yang buruk belum tentu terburuk. Jadi usahlah kita menilai sesiapa pun hanya dari segi luaran saja. Kerana kita tak pernah tahu ketulusan seseorang. Tidak perlulah menanam dendam, cukup tersenyum dan biarkan takdir melakukan tugasannya diam-diam. Sebab yang melukai akan terluka pada waktunya. Jadi percayalah, ketika kita berdoa, kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, apalagi orang yang menyakiti kita. 99% doa yang kita panjatkan akan kembali pada kita dalam bentuk kebaikan. Amin. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan petang ini dapatlah memberi manfaat sesama kita. Sementara menantikan waktu solat pada asar yang akan masuk pada pukul 4:42 petang bagi Seremban dan Podiksen. Tori Dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Dikes memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Henah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menetaraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Henah memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak, dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Henah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Henah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos 1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Henah Yoh. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi

0: saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui post ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon Safe merupakan salah satu daripadanya.
1: Dato' Dr. Fuzia Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion. Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
2: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
1: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas antara kandungan selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua tiga perlawanan berdepan Haiti sebelum ini, termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
4: Sebenarnya sukan ni dapat tekankan lebih daripada tu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan tu sendiri, untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ni dengan dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
1: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
3: Saksikan Piala Dunia 2026

0: Sonia di RTM.
1: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Manu lah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak kan cari dari udang ni atau Manu hilang.
1: Oh, radio. Manu kan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah, apa lah.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh, iya kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
4: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
3: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
4: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
3: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.

Nagori FM. Oh, tu dah. Weh, penjelik angin ni tak tarik dia kawan. Nagori FM ingat sampai bila-bila. Tu dah dia kan. Masa terbawa baju. Itulah dia yang terbabu. Selamat petang Abang Din. Dengar layan juga di live TikTok Negeri FM Official. Sar ada Anwar Nua pun sama juga. Alunada TTJ. Dia kau banyak kek TTJ. Sekarang ni dah mondong dah. Sama lah kita ni kek Sungai Gadut kan. TTJ dengan Sungai Gadut kan tak jauh. Lee pun khabar katanya kek Perda Palung dah mula gobeh dah tekawe. Apa-apa pun kepada pendengar yang sekarang inilah dalam perjalanannya tengah memandu, berhati-hati ya. Kalau hujan kawasan yang ditempuh, makanya sentiasalah beringat, jangan terburu-buru dalam memandu, takut nanti salah tuju. Baik, apa pun kepada pendengar semua ni, ada ni kirakan sekarang ni tengah demam ketek, demam bola. Mana yang semangat nak tengok bola tu kan, tengah malam pagi buto ketek tu, jangan sampaikan pula terabai kesihatan, terabai pula rehatnya, jangan sampai macam itu. Kan besok nak kojo, kan togah dek nengok bola, ngantuk sugun, ya, tersanggut. Janganlah sampai nyusahkan diri macam itu. Jadi pastikan rehat cukup, ya. Kalau esok ada yang cuti, tak apa. Makanya semua jangan lupa tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran mana lagi kalau bukan di RTM, antaranya TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Juga boleh ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Paling bestnya, paling seronok kan. Makanya ada juga ditayangkan siaran ulangan. Kek mana lagi? RTM lah kan. Jadi untuk pagi ni sekarang macam mana ni? Pagi sok. 20 Jun hari Sabtu kan. Pukul berapa tu? Pukul 3 pagi kabar tu. Jadi untuk nak nengok lah kan bola pada pukul 3 pagi ni, mana lawan mana ni. USA nontang Australia kete. 3 pagi siap sedia. Bersangkang mata. Boleh tengok dekat Sukan Plus dan RTM Klik tau. Lepas tu pula pukul berapa ni? Pukul 6 pagi Scotland menentang Morocco. Boleh saksikan di saluran OK dan RTM Klik. Pukul 8.30 pagi, saksikan perlawanan antara Brazil menentang Haiti. Di saluran Plus dan RTM Klik ditayangkan untuk anda. Ini hari Sabtu tau, hari Sabtu 20 Jun esok. Lepas tu pukul 11 pagi, makanya saksikan perlawanan antara Turki dan Paraguay. Mana lagi salurannya? Tentulah TV OK dan RTM Klik. Ya, jadi jangan lupa tu, rehat kena cukup.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Mohdong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah makin kepokan podik. Negeri FM, ingat

Ya, yang gusar hatinya petang-petang ini kan tentu ada yang mendatangkan kerisauan petang ni. Ha, pertama sekali kan risau manalah anak-anak dia ni kan daripada tadi keluar tak pulang-pulang. Ha, anak-anak dia ni korbannya tadi pergi jumpa kawan-kawan. Balik sekolah korbannya pukul 5. Kenapa tak sampai rumah lagi ni? Jadi kalau gusar macam itulah kan bertanya-tanya dalam hati ni, jangan dibiarkan macam tu aja. Makanya kena bergerak. Ha, caranya apa lagi, telefon dah dong eh. Mana dia main ni? Ha, kan jangan duk melayankan perasaan risau je bergeraknya. Tidak kan. Ha, tanya anak ke mana, dengan siapa kan. Lepas tu pula lagi satu kita nak pesan jugalah kan. Sama-sama lah kita beringat. Maknanya kepada anak-anak kita, adik-adik kita kan, pergaulan ni tu macam mana. Ha, jangan sampaikan kiranya kan nanti dia berkawan-kawan terlebih-lebih warna berkawan. Sampaikan lupa jaga batih. Jadi kena ingat tu. Adik-adik semua, maknanya laki perempuan, jangan sebarang gaul. Jangan sebarang campur kan. Maknanya lelaki mau perempuan ada batih itu tu. Jangan melanggar je hidup ni kan. Jadi untuk selamat, makanya kita kena sentiasa ingatlah pesan orang tua ni kan. Lepas tu pula kepada adik-adik kita yang kiranya kan yang apa yang dah tengah meningkat remaja ni kan, pergaulannya tu tentu ramai, kawan-kawan ramai kan, laki perempuan bekerja sama bekerja. Macam mana pun kena jaga batih lah ya, jangan apa-apa hal jangan selalu benar berdua-dua tu. Carilah kawan-kawan noman ko urusan kojo ko, urusan apa baik pun lah sekali kan. Almaklum lah kita ni tak ada pertalian, takut nanti fitnah datang yang dapat malu muka keluarga. Sama-sama jaga ya.

0: Ayah, ni ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ni ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

0: juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dan Grand FM ingat sampai bila-bila, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan untuk pendengar semua sepanjang ayo mengendalikan tugasan. Daripada mula pukul 2 tadi sampailah ke saat ini. Baiklah, tugasan ayo dah pun selesai. Makanya lepas ini akan bersama-sama dengan Acap pula namankan sampailah ke 6 mula 2 tengah malam selesai tugasan Acap ya. Terima kasih banyak-banyak dan mohon maaf ya sepanjang ayo mengendalikan tugas kok ada kata-kata ataupun cara yang membuatkan pendengar rasa tak selesa, rasa tak suka, rasa macam minta maaf banyak-banyak ya. Almaklumlah ayo ni insan biasa, buat yang terbaik, sentiasa mencuba, buat salah sesungguhnya ayo tak sengaja. Maafkan ayo ya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Esok ayo cuti dan insyaAllah bersorang lain hari Senayan. Ya, semoga berkatlah rezeki kita hari ini semua ya. Yang mana dah selesai tugasan, yang masih bertugas, semoga Allah beri juga keberkatan. Salam sayang semua, jaga diri semua ya. Jangan lupa hormat menghormati, tak kiralah siapapun kita, kocik besar tua muda, apapun bangsanya. Salam sayang. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih yang terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Sebentar tadi rakan penyampai Nenta Babo selesai tugasannya menerusi Moncak Petang pukul 2 sampai pukul 6 dan tiba giliran ekspresi pula untuk ambil alih siaran sehinggalah pukul 12 tengah malam nanti untuk edisi Jumaat 19 Jun 2026 bersamaan 3 Muharram 1448 Hijri. Alhamdulillah, bersua kita untuk petang ini, untuk hari ini. Jadi apapun, kepada anda semua pendengar Negeri FM, tak kira di mana jua anda berada yang memasang kan, kat dalam kereta ke, dekat rumah ke, kat tempat kerja, terima kasih banyak-banyak ya. Jadi apapun, kepada anda semua, kami mengharapkan semoga anda dalam keadaan yang baik-baik sahaja, sentiasa berbahagia bersama dengan insan-insan yang teristimewa. Amin, amin, amin.

Untuk jam yang pertama kita bersiaran waktu ini, saudara, kan nanti kita akan kongsikan kepada anda berkenaan informasi dan juga hiburan yang terbaik untuk anda semua. Selamat bekerja buat anda. Mungkin juga ada yang baru masuk kerja pada sebelah petang, shift petang kan, masuk pukul 6 sama macam saya. Jadi apapun, selamat bertugas yang memandu. Tak kira di mana juga destinasi anda, abang-abang e-hailing kita, penghantar makanan, penghantar barangan, pastikan berhati-hati. Kalau waktu hujan, cuacanya hujan, pastikan kena tingkatkan keselamatan kita semasa memandu. Naik motosikal ke, sama ada naik motosikal ataupun menaiki kenderaan. Alright, jadi apapun, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. InsyaAllah sebentar nanti kita akan kongsikan kepada anda berkenaan info cuaca dan info trafik. Jadi jangan ke mana-mana, terus stay tune, ikuti kami. Dan jangan lupa juga untuk pergi ke media sosial Negeri FM Official, di Instagram, di Facebook, di TikTok kan, untuk anda ketahui berkenaan informasi-informasi terkini dan juga berkenaan aktiviti-aktiviti yang kita akan laksanakan. Bilangka Rusin featuring Black, Drama King.

0: ditawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gampaknya, barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha, tu deh.
4: Kampung Pora, kampung yang pono botua. Ada cerita, ada benda yang perlu dendoda. Orang kaya, orang tanamo, semua dah.
5: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

Mah dongeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut pertama masin ke pokan podeksi. Negeri FM.

ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Fahin,

0: Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan daripada Nadira. Bukan lagi kita membawa ke pukul 6.33 minit petang melalui ekspresi Negeri FM. Seperti yang saya janjikan kepada anda sebentar tadi berkenaan perkongsian info trafik ya, buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan. Kalau kita tengok di menerusi aplikasi X Plus Line, ada kemalangan yang berlaku di Elite di kilometer 0.9 arah selatan dari Shah Alam menuju ke Sifil, mengakibatkan lorong kiri terhalang dan juga keadaan trafiknya di sana dalam keadaan yang perlahan. Juga mengalami situasi yang sama di kilometer 1.08.7 arah selatan dari Pagoh menuju ke Yomping. Lorong kecemasan juga ditutup di sana, tetapi trafik dalam keadaan yang terkawal. Jadi apapun kepada anda semua, pendengar-pendengar Negeri FM, pastikan sentiasa berhati-hati. Alright, lebih-lebih lagi memandu pada waktu kemuncak sebegini. Semestinya lalu-lalu utama akan mengalami sedikit kesesakan. Lepas tu kalau kita tengok ya, menerusi perkongsian Met Malaysia, ribut petir juga hujan lebat melibatkan beberapa negeri. Kalau kita tengok di Negeri Sembilan, Jelebu dan juga Jompol, hujan ya sehinggalah pukul 7 malam. Dan kalau kita tengok di kompleks kita, di sekitar kompleks kita ni pun tadi hujan. Jadi pastikan berhati-hati semasa memandu. Sedikit lanjutannya berkenaan info cuaca di melibatkan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kalau di Selangor, di Hulu Selangor, Gombak, Petaling dan juga Hulu Langat. Kalau di sebelah Pahang pula, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Rau, Bentong, Temeluh dan juga Bera. Alright, itu dia sedikit dan sehingga pukul 7 malam. Okay, jadi apapun kepada anda semua, perempuan Negeri FM, tak kira lah ke mana juga destinasi anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Kalau rasa semasa memandu jarak penglihatan terhad disebabkan hujan yang terlalu lebat, pastikan anda fokus. Lepas tu kalau jumpa kawasan rehat dan rawat yang berdekatan ataupun tempat-tempat yang sesuai, berhentilah sekejap. Okay, rehat kejap. Nanti kalau hujan dah reda, teruskan perjalanan ke destinasi anda. Tahniah kita nak ucapkan buat adik-adik kita berkenaan peperiksaan, akan keputusan peperiksaan CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 ya. Kalau kita tengok menunjukkan peningkatan dengan purata nilai grade kumulatif nasional meningkat kepada 2.88% peratus kepada 2.85% pada tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Apapun, tahniah adik-adik kita, semoga terus maju jaya. Tahniah juga kita ucapkan buat ibu bapa, penjaga, guru-guru yang sentiasa memastikan anak-anak anda semua dalam keadaan yang baiklah semasa proses pembelajaran, semasa proses peperiksaan kan. Alhamdulillah. Jadi apapun, saya tumpang bangga dengan adik-adik kita, kan, mana keputusan yang tak mencapai apa yang adik-adik target. Tak apa, jangan risau kan, perjalanan masih lagi panjang, ada bermacam-macam lagi peluang di luar sana, di hadapan kita pun tak tahu. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha, itu yang paling penting, jangan putus asa. Alright, baik, kita nak teruskan hiburan kita dengan persembahan daripada Mimi Fly, Nara. Bagaikan

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan. Termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan.
1: Mengatasi stigma kesihatan mental.
2: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesihatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesihatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesihatan mental, mengetahui tentang kesihatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini atau sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan meneruskan lagi keadaan individu tersebut.
1: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

0: Sisihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
5: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
6: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
5: Kami berbeza dari segi rupa,
4: agama dan cara hidup, tetapi
6: kami tetap anak Malaysia.

Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Tuh kata lalu alaman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Mojo Roman Cinta baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke pukul 6.58 minit petang. Sikit lagi nak masuk ke jam yang kedua, kita bersiaran pukul 7 malam untuk ekspresi Negeri FM sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Untuk makluman anda semua, waktu maghrib kita pada hari ini akan masuk pada pukul 7.23 minit malam untuk Seremban dan juga Port Dickson. Dan selepas masuknya waktu solat fardu maghrib nanti saudara, lagu-lagu kerohanian akan menemani anda pula sehinggalah pukul 8 malam.

Mungkin saja ada dalam kalangan pendengar-pendengar di luar sana yang baru saja tiba di rumah, kan, lepas tu nak selesaikan tugasan-tugasan dekat rumah pula. Semoga dipermudahkan ya. Mungkin ada yang sedang menyediakan juadah untuk makan malam, ataupun mungkin ada yang sedang berpuasa pada hari ini, kan, nak sediakan juadah berbuka puasa pula. Jadi apapun, jangan lupa, kan, jangan lupa apa, jangan lupa untuk sama-sama kita mengamalkan pemakanan yang sihat, dan juga di samping itu juga kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Lebihkan sayur-sayuran dan juga buah-buahan dalam hidangan anda supaya proses pencernaan tu mudah, kan, supaya kita dapat nutrien-nutrien yang sepatutnya tubuh badan kita dapat, kan, seratnya tinggi. Cari buah-buahan yang serat tinggi, contohnya macam apa, macam betik ke, macam pisang ke, kan, dan juga dalam hidangan makanan kita tu pastikan ada sumber karbohidrat, ada sumber protein, dan juga sayur-sayuran lah. Protein tu macam ayam boleh, ikan boleh, kalau nak lagi sihat. Cara pemasakan tu kita ubah, kita ubah macam mana, kita buat bakar ke, lepas tu jangan apa, jangan buat goreng. Kalau goreng kita kena guna minyak, kan, itu sikit sebanyak boleh mengganggu kita punya tubuh badan kita. Jadi kita cuba ubah cara pemasakan dengan kita try ataupun kita cuba bakar pula. Sedap juga tu, kan, makan dengan nasi panas, lepas tu ada ulam-ulam, tu pun bagus tu untuk tubuh badan kita. Alright. Baik, kita dah pun masuk jam yang seterusnya, pukul 7.01 minit malam. Jadi apapun, kita berhibur dulu dengan lagu Ku Cari Damai di Hati. Agri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba'. وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM ingat sampai bila-bila 7.38 minit malam, jam yang kedua kita bersiaran untuk edisi hari ini, saudara, Jumaat 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, Jumaat yang pertama di bulan Muharram. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan keberkatan dan juga keredaan, saudara, untuk tahun 1448 ini. Baru-baru ini pun telah pun kita sambut Ma'al Hijrah. Jadi apapun, semoga perjalanan hidup kita untuk tahun baharu ini dipermudahkan, dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus melangkah. Kan kalau kita tengok, mungkin ada perkara-perkara, ada kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun yang lalu, kan. Semoga apapun itu tidak mematahkan semangat kita untuk kita terus melangkah. Alright, jadi jangan putus asa, teruskan perjuangan ini. Jadi untuk jam yang kedua ni, saudara, lagu-lagu kerohanian akan terus menemani anda sehinggalah pukul 8 malam nanti. Jadi apapun, terus saya Negeri FM mesti 92.6, 95.7 dan 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan daripada Black Hijab Rindu membawa kita ke jam seterusnya 8 minit malam melalui ekspresi Negeri FM. Kita dah pun masuk ke jam yang ketiga, sampailah pukul 12.30 malam nanti kita akan bersiaran. Okey, dan untuk makluman anda, untuk jam seterusnya ini saudara, lagu-lagu hit sekini akan menemani anda pula kan, lebih kurang dalam 30 minit sehinggalah masuk waktu solat fardu isyak nanti. Okey. Tadi petang tadi saya dah kongsikan sedikit berkenaan pencapaian adik-adik kita menerusi keputusan STPM peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia untuk tahun 2025 STPM ya, menunjukkan peningkatan daripada segi purata nilai grade kumulatif PNGK nasional naik lebih kurang untuk tahun ini ya 2.88% berbanding pada tahun lepas, pada tahun 2024 2.85. dan kalau kita tengok jumlah calon yang berdaftar ya 40,199 calon, dan kalau kita tengok juga calon yang hadir 38,144. Dan kalau daripada segi aliran sains sosial 35,774, untuk sains pula 2,370, dan mata pelajaran wajib pengajian am 38,083. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan buat adik-adik kita. Dan pada tahun ini ya, untuk peperiksaan pada tahun 2025 lebih kurang 60 pelajar mendapat 5A dalam semua mata pelajaran. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan. Yang dapat 4A pun 1,000 lebih juga. Jadi semestinya terpancar di wajah ibu bapa, penjaga, guru-guru kan, melihat kejayaan anak-anak muridnya kan, itu satu kepuasan buat mereka sebenarnya. Apapun, tahniah juga kita ucapkan buat ibu bapa, penjaga, adik-beradik yang sentiasa menyokong, guru-guru semestinya lah yang sentiasa mendidik mereka di sekolah kan. Jadi apapun, kita sama-sama mendoakan buat kejayaan kehidupan mereka akan masih lagi panjang. Kalau ada dalam kalangan adik-adik kita yang keputusannya tidak mencapai apa yang dia fikirkan, kan, tak apa, jangan risau, kan, ada masih lagi ada peluang, banyak lagi peluang-peluang di hadapan sana untuk kita berusaha lagi. Dan yang paling penting, seperti yang saya sebut petang tadi, yang paling penting yang kena ada dalam diri kita, jangan putus asa, kan. Macam mana pun lah keputusan yang kita dapat ataupun ujian yang kita dapat, yang paling penting kita jangan jangan putus asa. Kita terus berusaha sehabis yang baik. Alright, jadi apapun, kita nak teruskan hiburan kita dengan persembahan daripada Wanika Airi, Cak Cak Cekuk, Negeri FM. Nggak sampai bila-bila. Cak, cak.

0: apa lagi?
1: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: menggunakan media sosial. Pertama, pastikan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jagalah privasi anda. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi secara terbuka. Selain itu, gunakan platform ini untuk pembelajaran dan perkongsian positif. Jangan terlalu terikat pada jumlah likes atau followers kerana nilai diri anda lebih penting daripada pengiktirafan dalam dunia maya. Jangan lupa dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Boy,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Program menarik menanti anda di TV1.
1: Wala taqrabu zina. Jangan sesekali kamu mendekati zina. Sesungguhnya ia adalah sesuatu perkara yang sangat buruk kepada zina.
0: Dalam majalah An-Nisa setiap Sabtu pukul 12.05 tengah hari.
2: Jangan kamu hampiri perbuatan zina kerana ianya merupakan sesuatu yang ditegah dalam agama dan akan mendapat kemurkaan serta dosa yang kita lakukan dan akan mendapat penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Yang kita suka belum tentu baik. Yang kita benci belum tentu buruk. Berdoalah agar Allah berikan kita petunjuk dan hidayah dalam melayari bahtera perkahwinan.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

tawaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, Setiausaha Politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar budi madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Di antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana mereka dalam apa yang dikatakan sebagai LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah pakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu itu.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julen Lopetegui menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegui menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Ke perkembangan dunia. Harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Pakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Kita nak ucapkan buat sahabat-sahabat pendengar-pendengar Negeri FM semua yang sedang ikuti kami versi 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih. Tidak dilupakan juga kepada anda yang stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih yang terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Jam yang keempat, 9.20 minit malam untuk edisi Jumaat 19 Jun 2026, 4 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Apapun, macam mana malam ni semuanya okey ke? Okay. Apapun, semoga yang baik-baik je ya untuk korang semua. Tak kira di mana juga anda berada, mungkin ada yang tengah kerja, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Terima kasih jadikan ini sebagai peneman perjalanan anda untuk malam ini. Dan mungkin juga santai-santai kat rumah setelah seharian penat bekerja mencari rezeki untuk keluarga. Kan dah makan malam, dah selesailah apa segala kat rumah yang sepatutnya dibuat. Sambil-sambil duduk tu sambil layan Negeri FM. Terima kasih tau. Terima kasih banyak-banyak. Apapun kepada anda semua, jangan lupa untuk ikuti juga di platform media sosial Negeri FM Official untuk dapatkan informasi dan juga aktiviti-aktiviti yang kita akan laksanakan. InsyaAllah sebentar nanti saya akan maklumkan juga berkenaan program yang terdekat DPD di Port Dickson. Jadi apapun, terus stay tune dengan kami mesti 92.6, 95.7 dan 107.7. Tapi sebelum tu, sebelum saya terlupa, mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam, anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami dalam 012 603 0603. Okay, kita nak berhibur dengan lagu Amnita Negeri FM.

ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
2: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
1: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai.
2: Bila-bila.
3: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM yang sampai bila-bila MCR My Chemical Romance. Welcome to the Bread Parade. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 9.41 minit malam. Petang tadi saudara, ada kejadian ribut yang berlaku di Ipoh, kan, melibatkan lebih kurang 240 rumah yang terjejas ya, disebabkan kejadian ribut yang melanda kawasan Anjung Bercam pada sebelah petang tadi. Dan menurut laporan awal Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, daerah Kinta ya, kejadian dipercayai berpunca daripada hujan lebat berterusan serta angin kencang selama lebih kurang 1 jam. Kalau kita tengok perkongsian di media sosial ya, masyarakat kita yang sempat merakam, kalau kita tengok angin dia sangat kuat, ada bumbung yang tercabut, pokok-pokok ada yang tumbang. Jadi apapun, kalau kena sentiasa berhati-hati juga, kan, tak kira di mana juga kita berada, kita kadang-kadang tak boleh nak jangka keadaan cuaca kita. Dan kalau kita tengok antara kawasan yang terjejas ya, di Hala Tasik Timur 1, Lorong Bercam 19, Dataran Tasik Timur 6, dan juga beberapa laluan dan juga lintasan di Tasik Timur. Dan kejadian itu juga turut menyebabkan beberapa tiang elektrik tumbang di kawasan perumahan dan jalan raya, dan bekalan elektrik di kawasan terjejas diputuskan sementara oleh Tenaga Nasional Berhad TNB sebagai langkah keselamatan. Dan kalau kita perhatikan juga, Majlis Bandaraya Ipoh bersama APM sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan dan juga pemantauan di lokasi yang terlibat. Kan, kalau kita tengok juga di berita RTM di Instagram, ada dikongsikan beberapa gambar pokoknya tumbang, ada rumah, kawasan perumahan, rumah bumbungnya tercabut. Sangat mengerikan saudara. Jadi apapun, semoga mangsa ataupun keluarga yang terkesan dengan ribut yang berlaku pada petang tadi ya di Ipoh, semoga diberikan kekuatan dan juga kesabaran. Dan sama-sama juga kita doakan buat petugas-petugas yang ditugaskan ya, untuk proses pemulihan dipermudahkan juga, insyaAllah. Jadi apapun, kepada anda semua, jangan lupa untuk sentiasa kita semak menerusi Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, berkenaan keadaan cuaca di tempat kita, di kawasan rumah kita ataupun di kawasan yang kita nak tuju. Sekiranya kita tahu, bolehlah kita buat persediaan awal, preparation. Alright, jadi apapun sentiasa berhati-hati, tak kira di mana anda berada. Nadia, salam untuk kekasih.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Mohdong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah makin kepokan
2: podeksin. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sedikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anda rumah satu resipi hari khas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan kecang. Ketinggalan Terlupa. Hanya di TV OK.
6: Hai kawan-kawan, kami adalah Sang Wira Rimbawan. Memperkenalkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Kempen ini bertujuan untuk memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai spesies pokok demi masa depan kita dan generasi akan datang. Sebanyak 100 juta pokok akan ditanam di seluruh Malaysia di bawah kempen ini. Tahukah kawan-kawan, pokok adalah hero kita. Ia menyerap gas karbon dan memberikan kita udara bersih untuk bernafas. Selain itu, pokok-pokok juga dapat membantu mengimbangi suhu dan iklim setempat. Kita boleh menanam pokok di kawasan kediaman, sekolah, tepi pantai, tepi sungai dan lain-lain kawasan yang bersesuaian. Dengan menanam pokok, kita boleh menghijaukan bumi kita. Jom beramai-ramai sertai kempen ini. Pokok kita, kehidupan kita.
7: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: kami di Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter. Ikuti kami sekarang at Negeri FM Official.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 3, 2, 1. Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Hai, saya Azmi Khalif Baskes. Ikhlaskanlah diri dalam melakukan sesuatu perkara. InsyaAllah akan berkat.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Yang berbahagia, Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
3: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ni penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana. Ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
4: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan

peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat

Bawa kita ke pukul 10.22 minit malam. Saya harap anda terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan dan juga lagu-lagu yang kita akan siarkan sebentar nanti. Ha, lagu nyanyian Safura sebentar tadi, Dulu Sayang Kini Benci, peminta arahkan kita Nur Hayati. Ha, katanya nak layan malam-malam ni, nak layan jiwa dan juga perasaan. Pun semoga terima kasih kerana hantarkan kiriman lagu permintaan. Yang mana nak hantarkan kiriman, anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Okey, insyaAllah nanti kita raikan rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman mesej WhatsApp Negeri FM. Terima kasih abang-abang pilot darat kita. Tadi diorang dah tenonet-tenonet depan kita punya kompleks ni. Baik, kita patutkan hiburan lagu yang bertajuk Close Your Eyes, Negeri FM.

0: saizi ai, ai saizi ti. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapa. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, oh, nana. Half
1: of my heart is in Havana, oh, nana. Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus dengue. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Dah muat naik belum aplikasi RTM Klik? Ish, belum. Muat naik sekarang tau. Barulah boleh stream kami di mana jua anda berada.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik. Janji setia tiada.
2: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
0: Terlepas mengikuti rancangan Bual Bicara bersama tetamu Negeri FM, tonton rakamannya di Facebook dan YouTube Negeri FM Official.

Negeri FM yang sampai bila-bila persembahan nyanyian kumpulan Iklim. Lagu yang bertajuk Hakikat Sebuah Cinta. Kan kalau kita tengok permintaan rakan-rakan kita di TikTok Live Negeri FM Official, lagu cinta luar biasa, nyanyian Enmesh, permintaan daripada Ira dan juga Siti Syukriania, permintaan lagu nyanyian kumpulan Iklim. Jadi apapun, terima kasih kita nak ucapkan buat rakan-rakan kita yang dengar dekat TikTok Live Negeri FM sekarang ni. Negeri, anda type saja Negeri FM Official, anda boleh minta lagu juga dekat sana. Ya, apapun, terima kasih terus support Negeri FM di platform media sosial, dan juga yang dengar kami mesti 92.6, 95.7 dan 107.7.

Esok jangan lupa program kita Silang Budaya Sesen Berkembar Negeri FM dan juga Johor FM dari Port Dickson menuju ke Desaru pada pukul 3 petang sampai pukul 4. Anda boleh tonton menerusi platform media sosial kami Negeri FM Official di Facebook dan juga di YouTube. Tak pun ada dengar musi tiga frekuensi utama kami lah. Anda akan bersama-sama dengan DJ Fana dan juga DJ Cik Merah Johor FM. Apa perkongsiannya nanti? Semestinya berkenaan kebudayaan yang ada di Negeri Sembilan dan juga yang ada di Negeri Johor. Jadi anda boleh saksikan esok temu janjinya pukul 3 petang. Okey, jangan ketinggalan.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hadapi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila menutup lagu-lagu tanpa henti nyanyian Bagio Rindu saja menghiburkan anda. Terima kasih rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman lagu permintaan di TikTok Live Negeri FM Official. Kita ada permintaan daripada Anak Abah, ada Udin Sitoruas, ada Kembali, ada Abang DJ Din kita, Ikemal, Kak Nurizan. Terima kasih banyak-banyak. Ya, kerana terus support Negeri FM yang dengar kami melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih banyak-banyak. Yang stream kami juga melalui aplikasi RTM Click juga. Terima kasih. Dan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan. Dan kami pun, tuan saya pun hampir ke penghujungnya. Terima kasih yang minta lagu tadi, tak sempat saya nak siarkan. InsyaAllah nanti kita buat TikTok Live lagi. Kita buat awal sikit, ya. Nanti insyaAllah sempatlah kita nak siarkan lagu sahabat-sahabat kita di sana. Alright. Jadi pun, semoga kita berjumpa lagi. Ampun salah dan silap sepanjang saya bersiaran. Kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, maafkan saya. Kami mendoakan semoga anda semua berdalam keadaan yang baik-baik sahaja. Selamat berhujung minggu. Pastikan kalau nak lakukan aktiviti-aktiviti fizikal, sentiasa berhati-hati. Okey. Jadi apapun, terus layan Negeri FM sampai lah pukul 12. Okey. Dan selepas pukul 12 tengah malam nanti, Nasional FM pula akan terus menemani anda.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia, yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu, dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.

persembahan kumpulan Nirwana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan internasional Game Buruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk semua rakyat Malaysia dan juga salam Malaysia Madani. Buat Reza, terima kasih kerana telah menemani anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi untuk kita pertemuan hari yang baru, iaitu Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram 1446 Hijrah 48 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan semalam perjalanan hidup anda berjalan dengan lancar, semuanya baik-baik, semuanya sihat, alhamdulillah, syukur. Ramai yang mengadu juga sakit ni bang, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Berehat-berehat ya, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, sampai pukul 6 pagi menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Yang termasuklah MyTV 701, RTM Klik Seantero Dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam tolak semalam sampai pukul 6 pagi. Frekuensi ini juga dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk terus teman-berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey? Maka dengan itu siapkanlah kopi O, T.O., biskut-biskut, kudap-kudapan yang ada, sambil-sambil kunyah-mengunyah tu. Dengarkan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Dan ramai juga yang sedang menantikan perlawanan bola sepak jam 3 pagi nanti antara pertemuan tuan rumah USA bertemu dengan Australia. Australia dah menang perlawanan pertama, begitu juga dengan USA. Ini pun antara satu perlawanan yang cukup juga menarik. Pukul 6 pagi seperti seperti biasa, RTM akan menyiarkan juga siaran secara langsung Piala Dunia 2026. Pertemuan antara Scotland dan juga Maghribi ataupun Morocco dalam kumpulan C ya. Dua wakil Asia semalam tumbang, Qatar tewas kepada tuan rumah Kanada 6-0. Manakala Korea Selatan juga tewas kepada tuan rumah 1-0. Kita mengharapkan wakil-wakil Asia kita akan bangkit ya. Masih ada harapan lagi. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita macam biasalah. Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar-sabar, 1.30 minit pagi ke atas ya, akan saya putarkan lagu-lagu lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jom terus layan lagi. Ini dia persembahan daripada Ida Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya, Abis Soye. Abis pun saya, adik Soye tau. Percayalah. Jadi terus layan, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

kumpulan Umbrella dengan Bukalah Hatimu. Membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa? Abang Manis ni macam nampak je. Abang Manis ada apa tau? Ada mangkuk ajaib, boleh tengok anda semua. Jangan main-main. Walaupun kita tetaplah tersenyum. Senyum kan? Kita senyum tu bukan kerana kita sempurna tau, tapi kerana kita tahu walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Betul. 2026 masih lagi tahun melawat Malaysia. Jom kita semarakkan lagi industri pelancongan. Dengan apa? Kalau tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Biar pelancong-pelancong datang, tak kisahlah datang ke kampung ke, datang ke pedalaman ke, datang ke kota besar seperti Kuala Lumpur. Dia tengok bersihnya Malaysia dari bandar sampai ke pedalaman, memang bersihlah. Tenang, damai, rakyatnya sopan santun, sangat-sangat ramah. Itu yang seronoknya tu. Daripada dia nak datang sekali, dia datang sampai 2-3 kali ke Malaysia. Sampai dia bagi tahu orang kampung dia, Mel datang Malaysia. Kalau nak bercuti, nak tenang, nak tenangkan jiwa, datang ke Malaysia. Pemandangan cantik, rakyatnya best, bagus, sangat mesra. Malaysia sangat bersih. Baik, ramai yang tertanya-tanya, bilakah Citra Warna akan kembali lagi? Dan untuk tahun 2026, ianya akan kembali memeriahkan Dataran Merdeka selama 3 hari bermula 24 Julai ini, ya, dengan mengetengahkan kepelbagaian tradisi, seni dan juga warisan tempatan semena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Jadi bertemakan Ritma Warisan Nadi Nusa dan juga Bangsa. Pengunjung akan disajikan 4 komponen utama, termasuklah Citra Perarakan, Citra Rasa, Citra Budaya dan juga Citra Seni. Jadi Tourism Malaysia memaklumkan Citra Perarakan akan menampilkan gabungan muzik, tarian dan juga penceritaan oleh kontingen dari seluruh Malaysia. Sementara komponen Citra Rasa meraihkan warisan kulineri negara menerusi hidangan tradisional serta pengalaman gastronomi tempatan. Citra Budaya, apalah yang ada dalam Citra Budaya pula, mengetengahkan persembahan tradisional, aktiviti kemasyarakatan dan juga ekspresi budaya yang mencerminkan kepelbagaian rakyat Malaysia. Jom sama-sama kita memeriahkan di mana Dataran Merdeka bermula 24 Julai ini. Citra Warna 2026. Isha Miana melaporkan diri bersama dengan saya. Awal lagi geng-geng berhantu dah melaporkan diri. Jom kita laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok pada waktu ini. Panggil Lia Izora, ada Mesara, Salina Syarif, Nolia Ramli, Ismi Pal, Masya Ijam, Lavender Girl, Azlan Abdul Wahid, Abang From Fresh, Hero Azli, Nizam, ada Ibra Angles, Kupu-kupu Beracun, Mawar juga melaporkan diri. Oh mantap, Mrs. Vario, selamat bertugas, Zima Paris. Saya seronok dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita cuma dengar suara penyampai je kan. Macam mana rupanya. Tapi sekarang dah canggih dah. Dan boleh tengok gambar, boleh buat live lagi ataupun siaran secara langsung lagi menerusi TikTok kan. Okay, Pak Ma'un hadir, Ani 7879. Siapa lagi? Fatihah Irwani, Pop Carey juga. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju, kasih luncur. Dan Nur Cahaya dari Perlesima Ahmad hadir singgah. Takkan singgah je, terus layan lah lagu-lagu terbaik. Anis Arbini juga terus bersama-sama. Lagi. Kepada pemandu-pemandu Malaysia, jangan lupa. Jangan lupa terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju. Tolonglah rakyat Malaysia ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Kalau kita semua ikut, mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya
juga kadar kemalangan mampu kita kurangkan kan. Liana Cik Putih, mobil food kios Bana, no, mau tutup kios. Ada Jan 92, salam dari Kuching Sarawak, anak desa luncur habis ya semua. Cik Nini 2389, Anwar juga turut hadir, Ida Khairi juga turut bersama-sama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang agak rancak menerusi Nasional Game Burhantu sehingga 1.30 minit pagi ya. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ini dia Rahim Maruf dengan Hipokrasi. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

Se dengan pelesir kota. Selamat tengah malam untuk anda yang bertemankan National Game Berhantu. National Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini. Dan Alif Zain Alif, 12.47 minit tengah malam. Relax lah, malam masih muda lagi. Kenapa nak tidur awal ni? Ada yang nak tidur awal ke? Alah, janganlah. Kata nak teman saya sampai pagi. Tolonglah. Takkan nak biarkan saya seorang-seorang. Tapi saya percaya National Game Berhantu ataupun geng-geng berhantu di seluruh dunia sedang mendengarkan pada waktu ini. Bukan saja di Malaysia, malah di luar negara juga yang sedang mendengarkan. Hai orang luar negara, apa khabar? Tak nak balik Malaysia ke? Hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik dekat negeri sendiri, betul. Makan tak makan dekat negara kita sendiri, kan? Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Kelantan di Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di daerah Lipis dan juga Jerantut, manakala di Sarawak, Kapit, Belaga dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Fazilan Nasir melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Ada Kamaria, ada Pak Su, Pak Su Air Lepar, Adi Pontian, Karipap Frozen, Kak Isha Syah, Mak Yo, Vario, anak Anton, anak desa Ina Jumain Kromok, Sang Ruminan Empire, Mai Raihan 77, Suhaila Nizam, Zarina, Ina Fidaus, Rosaini, siapa lagi, Danny Herbs, Lia 76, Kak Pau, Mr. Joe, Nenek Gemoy, berkat bandel official Asma Raza, Ita Iris, Digi Rahmat, Abang Lori, Pampaman Man Tanjung pun hadir. Man Tanjung, Man Tanjung ni Pulau Pinang ke anak Tanjung ke? Wati Damia, ada Salwah 73, Memex Abang Lori, Kasih Hon Abang Lori, Rosita Pengawal Api, Raihan, Raihan Remadian dari Indonesia. Mantap pendengar kita di Indonesia. Ada Ali, ada Anissa Manaf, Sariza, Jihan 92, Waalaikumsalam, memberikan salam, ya. Wawa je, dia kata assalamualaikum, mama manis, waalaikumsalam, luncuran, luncur sampai pagi. Relax, tenang. Peminat-peminat bola sepak sedang menantikan perlawanan seterusnya. Untuk pertemuan hari ini dalam kumpulan D, Amerika Syarikat USA akan menentang Australia, manakala grup C pada pukul 6 pagi Scotland menentang Morocco ataupun Maghribi. Saya sokong Maghribi tau. Saya sokong Morocco. 8:30 pagi Brazil menentang Haiti, dan juga 11 pagi nanti Turki menentang Paraguay. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu. Ini Kumpulan Mei dengan Dari Kacamata. National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara kita sudah pun merdeka 31 Ogos 1957, detik bersejarahnya. Tapi yang paling penting, kemerdekaan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Apakah diri kita sudah benar-benar merdeka? Merdeka dari segala-galanya. Merdeka dari hutang piutang. Jangan main-main tau, pening tau. Tiap-tiap hari fikirkan hutang je. Ada yang tengah termenung tu, duit kereta tak bayar lagi, duit rumah tak bayar lagi, duit itu, duit ini, bil api, bil air kan. Hidup zaman sekarang ni serba mencabar. Semuanya berkehendakkan ringgit Malaysia. Kalau dekat Malaysia lah kan. Irfan katanya betul-betul. Oh ya, awak membetulkan. Alhamdulillah. Lidah Wahida, kakak burung hantu hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH Abdul Jalil Tahir. Kita ada Kak Pau, Cik Burger Kelapa Sawit, Mohd Faizal Mustafa, JB Lin Roslinda, Janet Zai, Intan Hamid, Juaz Mizi Abdullah dari Macang melaporkan diri. Okey, ramailah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tanya mereka yang berada dekat TikTok dan juga Facebook rasmi Nasional FM. Kamal juga hadir, Muhammad Hafiz Kadir, Bosuka Zuhari, Bosukari, ada Jajal 83, Wang Spawi, Nur Azizah, Muhammad Rosli dari Tangkak Johor, Cik Lan ataupun Roslan yang berada di Pasir Gudang, Mizal Tol Bentong, Akak Bentong, Akak Bentong pula, Akak Tol, macam mana Tol, semua okey? Jangan tidur ya Akak Tol. Aino, Ismail, Siri, Hayati Ahmad, Tok Jenny, Nas Amirul, Wati 77, Fikir 92, ada Fairuz, Cik Dah juga melaporkan diri. Oi, seronok saya. Ramai yang memeriahkan ataupun melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Baik, sebuah kampung pulau di Labu, di Negeri Sembilan dipilih sebagai Kampung Angkat Madani Akademi Kenegaraan Malaysia AKM, manakala Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Integrasi Al-Irsyad sebagai Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah AKM Dato' Dr. Roslan Husin menyatakan di sini pemilihan itu sebenarnya sekaligus membolehkan pelbagai projek pembangunan dan juga kemudahan awam dilaksanakan untuk manfaat penduduk setempat. Jadi kampung pulau menerima peruntukan sebanyak RM500,000 bagi menaik taraf kemudahan asas. Manakala sekolah berkenaan pula menerima RM100,000 bagi meningkatkan kemudahan pendidikan dan juga prasarana pembelajaran. Ini antara kampung-kampung contohlah ya. Itu sebab saya cakap, kalau kita sama-sama berganding bahu jaga kampung kita, desa kita. Dulu kan ada pertandingan desa tercantik, kampung terbaik kan. Kalau boleh kita adakan pertandingan-pertandingan tu lagi tau. Kalau boleh tiap-tiap tahun kita adakan, kita mengangkat kampung terbaik peringkat kebangsaan, desa terbaik peringkat kebangsaan, bandar terbaik peringkat kebangsaan. Kasut dah buruk luncur, ada Konda Nurhas, Wati dari Kuantan, LV85, salam dari penghuni Lumpur Raya Utara Selatan, Abang Lori Pamaman, koleksi by Express Kelantan, mantap. Okey, hari ini hari Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram. Ramai kata orang tu yang menjadikan hari ini sebagai satu hari yang sangat-sangat istimewa dalam hidup mereka tahu. Apabila mereka melangsungkan perkahwinan. Alhamdulillah ramai yang bertemu jodohnya di seluruh negara kan. Jadi selamat pengantin baru lah untuk anda semua yang melangsungkan perkahwinan. Semoga cinta kalian berdua mekar dan juga bahagia hingga ke akhir hayat. Semoga ikatan perkahwinan ini juga membawa rahmat, kebahagiaan dan juga kedamaian yang berpanjangan. Jadi tahniah atas fasa baharu kehidupan. Semoga rukun bahagia dan juga dimurahkan rezeki sentiasa. Jom kita nak layan lagu ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Abang Tengke Pam Pam Pam.
Show terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Semua bergoyang, semua berjoging. Dengan lagu dangdut, lagu Hindustan, semua bergoyang, semua berjoging. Saya tahu Kak Nadil dah akan membawa kita ke 1.30 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman berteman kita sampai pukul 6 pagi. Sudah tentu Nun Alif Zain Alif akan menemani anda. Ramai yang bercerita mengenai pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 kan, Akta 333 kan. Saya sendiri pun ada bersama-sama dengan kawan-kawan saya. Rata-rata menyatakan semuanya setuju bila akta ini dipindah untuk langkah kebaikan, iaitu penambahbaikan terhadap peruntukan sedia ada, khususnya dalam menangani kesalahan jalan raya, faktor kecuaian dan juga kesalahan berulang ya. Terutamanya kesalahan apa dia? Lumba haram, memandu dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, ataupun sengaja memandu dalam keadaan laju dan juga pemanduan yang berbahaya. Jadi saya setuju sangatlah, dan ramai yang bersetuju sebenarnya, kerana usaha ini dapat mempertingkatkan lagi tahap keselamatan jalan raya. Usaha kerajaan untuk meminda Akta 333 merupakan langkah yang sangat baik kerana ia dapat meningkatkan keselamatan jalan raya melalui pengenalan peruntukan yang lebih tegas lah. Khususnya bagi menangani aktiviti seperti lumba haram. Lumba haram ni dekat mana-mana pun ada. Apatah lagi bila menjelangnya hujung-hujung minggu kan. Di mana-mana saja. Jangan kata ada dekat Johor, ada dekat Melaka. Tak, di mana-mana saja. Lumba haram ini, kita kena banteras sama-sama. Siapa yang tertangkap lumba haram selepas ini, apabila akta dipinda, insyaAllah, percayalah mereka tidak akan mengulanginya lagi. Kerana akta itu akan menginsafkan mereka. Wan Baling dari Perdua, selamat bertugas, selamat bekerja Wan Baling. Kirim salam geng-geng Perdua semua. Jangan tidur tau, nanti takut skru tertinggal pula kan. Ada skru yang kurang pula. Ada Renova juga hadir, Rahman Ahmad dari tanker YTL Semen. Pam-pam-pam, mantap. Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang. Ada Kak Na, Maria Mazilan, Rita Razi 84, Zaidi JPM, Wan Isha, Ida Chomel, Lady Elmin, Ati Azuriati. Kita ada Lin 79 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Zek 1357, Ita Chod, Hasmalini, Hanan, Miss Kayu, Fiza, Riza, Joe Pasir Mas Kelantan. Ada Zila Putri Lilin, Cikgu Ati, Debab Yusuf YMC masih pegang spanar lagi bawah kereta ni bang. Farif Hakimi, Kak Ngah. Ada Rimau Baik. Rimau Baik, Rimau pun ada yang baik. Betul-betul. Kalau kita jaganya dengan baik lah. Siapa-siapa pun kalau kita buat baik, orang tu akan baik dengan kita. Termasuklah binatang buas tau. Saya tengok ada orang bela rimau, bela singa dekat dalam rumah selamba je. Sebab kita baik dengan dia. Cuba kita buat jahat dengan orang, mesti kita dibalas dengan kejahatan juga. Jadi terus lakukan kebaikan dalam hidup kita. Jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Mus juga selamat pagi memberikan salam. Waalaikumsalam. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Ramai yang dah tak sabar untuk menangis tepi bujur katil. Ramai yang tak sabar untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan anda. Banyak kenangan sebenarnya yang tak mahu kita hapuskan dalam hidup kita, yang tak mahu kita lupakan. Banyak kenangan kan. Biarpun kadang-kadang kenangan itu kadang-kadang memberikan kita tersenyum dan juga dalam masa yang sama menangis dalam waktu yang sama tau. Tetapi kita menikmatinya. Itulah kenangan. Kenangan akan hidup dalam diri kita lah. Sebab apa kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita? Sebab dianya sebahagian daripada kehidupan kita. Sebab kenangan itulah memberikan pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang baik buruknya sesuatu perkara. Dan pengalaman juga memberikan kita banyak pengajaran.
untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang ya. Driver tanker Simen Prosta hadir pom pom pom Bami 82. Okey, hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tapi Bujur Katil dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Celine Dion dengan The Power.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

lagu dan lirik ciptaan Malam. Kumpulan Datang Dengan Sayangku membawa kita ke 1.59 minit pagi. Seminit lagi kita melangkah di jam yang kedua, untuk berada di jam yang ketiga. Nasional yang beruhan tu, semuanya saya harapkan semuanya okey. Mata masih segar lagi. Kaki-kaki bola dah tentu-tentunya tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Pagi ini, 3 pagi, tuan rumah USA akan menentang Australia. Kita harap Australia dapat menang lah, sebab dia wakil Asia tau. Semalam dua wakil Asia dah tumbang dah, Qatar dan juga Korea Selatan. Tapi Qatar lah, dimalukan dengan 6-0 tau. Mexico menang tipis kepada Korea Selatan. Tapi kalau tengok kan, semalam peluang Korea Selatan banyak tapi tak dapat diterjemahkan dengan gol. Tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, sama bekerja, sama bertugas. Ada, saya tahu ramai yang mata mengantuk, layu je matanya tu kan. Pergilah berehat seketika, carilah minuman panas. Lepas tu cakap dengan kawan-kawan, saya nak take five ya. Nak berehat seketika boleh tak, nak hilangkan mengantuk. Tapi bukan mengular tau, bukan terus tidur. Ada yang kerja kilang, cari celah-celah kotak, boleh tertidur pula tu. Saya tahulah, saya pernah kerja kilang dulu tau. Tahun-tahun 90-an dulu saya pernah kerja kilang. Saya juga mat kilang dulu. Siapa kata Abang Manis tak pernah kerja kilang? Saya macam-macam kerja saya buat. Daripada cuci pinggan mangkuk kan, dekat kantin kilang, kerja kilang elektronik, semuanya saya dah rasa dah pada zaman itulah. Sebelum saya bergelar sebagai penyampai radio, Rosita Uji layan lagu sedap-sedap. Dahan Robot Abang Lori, pam-pam-pam. Mantap Abang Lori. Ada Ari Garaj, Su My Heart, Kia Zek, Mizi 85. Ada dekat kampung Mizi, Lara Saufi, Nur Pineng, Yong Iza, Queen of Smoking, Linda Kitchen. Ada Ease, dia kata sini selalu layan GBH tapi tak pernah tengok kan penyampai radionya. Inilah saya lah. But SB luncur terus, saya ini GBH luncur terus. Okey, masuk pam-pam-pon. Abang-abang lori semua, pilot-pilot darat kalau jumpa saya, pam-pam-pon. Oh, dari jauh je dia dah horn dah kan. Kita nak ucapkan kata orang tu, semoga mereka, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, mungkin ada saudara mara kita yang terkesan terkena ribut petang semalam dekat Ipoh, dekat Perak. Lebih 200 rumah di 7 kawasan perumahan sekitar Anjung Bercam rosak akibat ribut petang semalam. Jadi Pusat Kawalan Operasi Daerah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kinta dalam kenyataan memaklumkan kejadian berlaku sekitar 3.47 petang semalam. Hasil maklumat yang disalurkan oleh penghulu Mukim Ulu Kinta Tanjung Rambutan. Jadi bertindak daripada maklumat tersebut, 3 anggota APM telah pun diarahkan untuk membuat pemantauan ke kawasan berkenaan, dan antara kawasan yang terjejas adalah Dataran Tasik Timur 6 dengan anggaran 177 rumah, Hala Tasik Timur 1 dan juga Lorong Bercam 19 masing-masing melibatkan 22 buah rumah, Hala Tasik Timur 34 dan 10 buah rumah, Laluan Tasik Timur 15 dan 5 rumah, serta Lintasan Tasik Timur 1 dan juga Lintasan Tasik Timur 3 yang masing-masing melibatkan 2 rumah. Jadi Majlis Bandaraya Ipoh turut menghantar pasukan ke lokasi pada 5 minit petang semalam bagi melaksanakan kerja pembersihan, termasuklah mengalihkan pokok yang tumbang menghalang laluan dan juga mengancam penduduk setempat. Semoga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita terus diberi ketabahan. Kadang-kadang ujian tu datang dengan tiba-tiba lah. Kita tak sangka pun nak berlaku perkara itu. Tetapi apa pun dalam hidup ini, apa pun berlaku, kita kena terus bersiap sedia. Kerana ujian itu datang tanpa memberikan signal. Dia nak uji, Allah Ta'ala nak uji, dia uji je. Sama ada kita ni bersabar ataupun tidak dengan ujian itu, bergantung kepada diri kita. Baik, saya percaya setiap orang ataupun setiap insan di muka bumi ini ada momen yang terindah. Momen yang terindah dengan setiap orang yang dicintainya. Dan kenanglah selalu momen terindah itu di saat kita tidak bersamanya lagi. Dan
bila kita tidak bersamanya lagi, maka rindu mula datang bertamu. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Rinduku tiada berteman. Tapi anda dengan saya akan terus berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi Nasional Game Buruh Hantu, Nun Alif Zain Alif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

lagu dan lirik ciptaan Nai Dynamic. Suara Nai Dynamic menerusi lagunya Lelengau. Ada yang bertanya dengan saya, apa maksud lelengau bang? Maksudnya rindu. Dalam bahasa Ibannya lelengau, nah, maksudnya rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang ke? Ramai saya nampak tu tengah termenung jauh tu, rindukan seseorang. Alah, nak buat macam mana? Nama pun rindu. Rindu ni kita tanpa dipaksa tau, tiba-tiba dia hadir dalam jiwa kita. Begitu juga dengan cinta. Cinta tu tak boleh dipaksa. Paksalah macam mana, bayarlah berapa banyak pun, kalau ianya tidak boleh terbit dalam hati kita, memang sukar untuk kita lafazkan kata cinta. Tapi cinta tu kalau tiba-tiba dia datang, tu yang jadi masalah juga tu. Jadi penyakit angau namanya. Pernah dengar penyakit angau? Siang terbayang, malam merindu. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandilah. Cuba mandi. Confirm ataupun mesti basah punya. Sebab tak mandilah, malas nak mandi. Okay, 2.31 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, ya, dan juga seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor dan juga Tangkak serta Muar sehingga jam 6 pagi nanti, yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang memandu dalam keadaan hujan pada waktu ini. Jadi dalam keadaan hujan ni, mata kita kena 200% fokus pada pemanduan. Tak hujan pun kita kena fokus, apatah lagi tengah hujan lebat. Saya kalau hujan terlalu lebat, kalau saya lah, kalau hujan terlalu lebat, saya akan cari kawasan rehat dan rawat. Saya berehat seketika, bagilah hujan tu reda kan. Saya takut memandu dalam keadaan hujan yang terlalu lebat. Saya takut. Kalau saya memandu pun mungkin 60 km sejam ataupun 50 km sejam je. Abang Latif dia kata assalam di GBH. Uncle Fadil, pam-pam-pam, abang-abang lori. Puteri Delisha melaporkan diri. Kopi O katanya dah sampai destinasi. Alhamdulillah. Syukur. Saleha Muhammad, kita ada Zabedah Yahya, Mak Bedah kita, Sinar Cahaya, Awang Jagan, Nurin Johan, Kaas JB, Bahari Ghazali, ada Kirian, Fiza Iza, Pak Long Man, Cik Dah, Dayang Rurafidah, Didi, Harlina. Kita ada Wawa Razi 87, Adik Lakostih, Cik Noma katanya bangun, terpaksa bangun nak mencari rezeki. Jangan jangan gitu Cik Noma, jangan terpaksa ya. Mencari rezeki ni satu ibadah tau, jangan terpaksa. Kalau bangun tu cakap alhamdulillah bangun nak mencari rezeki, insyaAllah mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan, itu lebih baik. Cakap itu satu doa tau Cik Noma. Iwan Wan, kita ada Botak Bahau juga. Di Kodi, dia kata assalamualaikum abang manis, Khatijah Syahari dari Gerik. Terima kasih, salam dari Kuala Terengganu hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini lagu ciptaan dan lirik Asmin Mudin, lontaran suara Ziana Zain ataupun Kak G menerusi lagu ini. Lagu daripada sebuah filem, Sembilu Anggapanmu.

0: mengharungi penantian sepanjang 52 tahun. Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Shaham. Eka Matra dengan Hanya Satu Persinggahan. Dan lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi nanti. Peminat-peminat bola sepak sedang menonton pada waktu ini ya. Antara perlawanan tuan rumah, ini perlawanan dalam kumpulan D. Amerika Syarikat bertemu dengan Australia. Kita harapkan satu permainan yang menarik lah. Sebab hari itu Australia dah menang perlawanan pertama. Begitu juga dengan Amerika Syarikat. Kini mereka, saya percaya satu bila dah memasuki perlawanan yang kedua ni, pasukan-pasukan yang bertanding dah mula rasa selesa kan, dah boleh menyerap segala kegugupan yang ada. Kalau saya pun gugup bila bermain kali pertama dekat Piala Dunia tau. Sebab satu dunia menonton kita bermain. Satu dunia melihat kita bawa bola. Satu dunia melihat kita menjaringkan gol. Kalau saya pun gugup tau. Itulah, saya tidak ditakdirkan jadi pemain bola. Saya ditakdirkan jadi penyampai radio. Tapi apapun profession kita, apapun kerja kita, tugasan kita, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah saya berada di sini dengan jiwa saya untuk menghiburkan anda semua. Ikhlas hati saya menghiburkan anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu. Baik, 32 minit pagi, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Kita doakan semoga tiga laluan penerbangan baru tahun ini di negeri Melaka dapat direalisasikan ya. Iaitu masing-masing ke Batam, ke Kota Baru dan juga Pulau Pinang menerusi lapangan terbang antarabangsa Melaka Batu Berendam. Dan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf menyatakan kerajaan negeri ketika ini sedang berunding dengan syarikat penerbangan untuk laluan berkenaan. Jadi insyaAllah akan cuba sedaya upaya untuk memasarkan Melaka sebagai destinasi pelancongan walaupun lapangan terbang agak kecil, dengan koordinasi yang lebih baik daripada pihak berkuasa penerbangan awam dan juga pengurusan lapangan terbang. Pihak negeri Melaka ataupun kerajaan negeri Melaka yakin operasi penerbangan dapat diuruskan dengan lebih lancar ya. Saya pun suka pergi Melaka. Saya suka pergi Melaka tau. Saya antara negeri yang paling saya suka kalau di sebelah selatan, selain daripada negeri saya lah, saya orang Johor. Saya suka pergi ke negeri Melaka. Ya, saya tahu di hujung-hujung minggu tu kan, Jumaat, Sabtu tu memang apatah lagi kalau musim cuti sekolah, memang kata orang tu sesak lah dekat Bandar Hilir tu. Tapi saya suka pergi negeri yang banyak ataupun penuh dengan sejarahnya. Dan sampai dekat Bandar Hilir tu kita naik beca tau. Saya suka naik beca, tapi beca saya Hello Kitty. Ramai yang bertemu dengan saya tiba-tiba, saya nampak tadi Abang Manis naik beca tapi Hello Kitty. Ya, saya memang naik beca, tapi saya akan pilih beca Hello Kitty. Anda macam mana? Ada yang pilih beca Doraemon, macam-macam dekat situ kan. Tapi saya pilih Hello Kitty. Okey, Kinai dari Brunei, terima kasih. Nolizawati, Karang Kicap, mantap semuanya. Ariana Yana, ada Jumbo, Junaida Kamarin, ada Iri, ada Asang, Baby Anja, P. Hafizula, Raj dari KL, Sang Hari Benzi, ada Aini 67, Simon Jaunis, pam-pam-pam, ini Abang Lori ni. Siha Adrina, kita ada Nuri juga, Isa-Isa, Siti Hajar, Azu, Laila, Yusuf, so Jamilah 79 melaporkan diri. Wan Baling, mantap, hadir dari Perdua Rawang. Sampai pagi Wan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Fauzi Masuki, Ella, Ratu Rock Tanah Air negara kita, dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

komposernya Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You membawa kita ke 3:33 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan. Ya betul, kenangan itu sebenarnya tak dapat kembali. Tapi kenangan itu jugalah yang yang boleh membuatkan kita ketawa ataupun kita menangis. Kalau boleh ketawalah, menangis tu kita kalau boleh kita jauhkan. Tapi itulah, kadang-kadang kita tak nak ingat kenangan tu. Semakin kita cuba melupakan, semakin kenangan itu kuat datang kepada kita. Jadi sentiasa berfikiran positif bahawa kenangan itu mengajar kita tentang erti sebuah kebaikan, insyaAllah. Kalau kita fikir yang baik, yang baiklah datang kepada kita. Jangan fikir yang buruk-buruk, ya kan? Nanti yang buruk datang pada kita betul-betul, baru kita tahu. Macam ni, Abang Nisa, selamat pagi untuk anda. Kita ada Datin Seri Saloma Ismail. Ada siapa lagi? Ada Bakar Wali. Bentong 98. Ejen White Gluten Horse. Mariana Zinon. Zuaida. Ada Mulan. Ada Apis Sebertak. Opa Akil Akif. Azdi Zabahan. Nurmala Abdul Hamid. Bintang 98 D. Mantap. Pada ketika ini, perlawanan antara pasukan dan tuan rumah USA menentang Australia. Tuan rumah mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-11, iaitu Cameron Burgess, iaitu on goal ataupun gol sendiri, ya, menjadikan Amerika Syarikat mendahului dengan 1-0. Tapi perlawanan agak seimbang pada ketika ini. Perlawanan agak sengit juga. Tapi itulah Piala Dunia, kan? Banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Tapi saya jangkakan tahun ini ataupun edisi kali ini banyak kejutan akan berlaku. Terutamanya apabila memasuki peringkat 32 pasukan terbaik, kemudian peringkat suku akhir, sehinggalah peringkat separuh akhir dan juga peringkat akhir, akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Sambil mata tengok bola, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik. Okey, jom terus berhibur. Saya nak hiburkan anda dengan koleksi 80-an dahulu. Kita hentikan lagu-lagu menangis tepi bujuk kaca seketika untuk kita layan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini pun semua lagu kenangan anda. Pastinya anda akan terbayang satu kenangan yang tak mungkin kita boleh lupakan. Kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Dan untuk koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Suara ataupun lontaran suara, paduan suara Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin dengan tajuk lagunya Dua Insan. Terus dengarkan Nasrangkan Buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah.

Hassan Salvedem dengan lagunya Memori Duka. Ini lagu pada tahun 1987. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Setiapnya kenangan lalu, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Kerana lagu itu telah membawa kita ke 41 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu hari ini 20 Jun 2026, 4 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir. Kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Happy birthday to you. Ada yang mengadu kawasannya hujan sejuk ni bang. Ui, sebenarnya tarik selimut kan. Tapi mata nak tengok bola, telinga nak dengar GBH. Okey, terus, teruskan. Boleh je, tak ada masalah kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Keputusan semasa pada waktu ini, tamat separuh masa pertama. Amerika Syarikat 2, Australia 0. Amerika Syarikat berjaya menambah jaringan pada minit ke-43 dengan penjaringnya adalah Alex Freeman. Kalau kita lihatkan pun, penguasaan bola lebih kepada Amerika Syarikat dengan 70% berbanding Australia 30%, ya. Banyak percubaan yang dilakukan oleh USA dengan 6 percubaan, 2 menepati sasaran berbanding dengan Australia hanya 2 percubaan, 1 yang menepati sasaran. Itu keputusan semasa Piala Dunia 2026. Terus kekal setia menonton RTM kerana 104 perlawanan Piala Dunia 2026 kami bawakan secara langsungnya kepada anda. Diamond 85, selamat pagi Aisyah Icha. Aisyah Icha lama tak melaporkan diri bersama dengan saya kan. Intan Payung ada, kita ada siapa lagi? Iris Chome, ada Iman Rose, ada Nora Ati 80, Bunga April, Kelah Hasdi dari Brunei, Sarimah Rose, Marina, ada Baby Emma, Suhana Angah dari Terengganu, Acuniza, Ebi Hashim, Anwar Sofia, Zurina, Erin Erina, Dayara, Maisara. Ramai lagi, ramai lagi. Mantap semua. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, baru bangun tidur ke? Ini mesti ramai yang baru bangun tidur kan. Geng-geng berumur pati saya panggil. Zul the Red Warrior QC Pro 2 hadir. Mantap. Jom sambung lagi berhibur dengan lagu Menangis Tepi Bucu Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh Bhattacharya, paduan suara Arjit Singh antara Mitra dengan lagunya Geruang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Informasi yang sahih, lagu

ni tanya dengan saya, bang, kenapa lagu hari ni mendayu-dayu? Yalah, nama pun menangis tapi bujur katil. Lagu-lagu kenangan anda. Kadang-kadang kenangan itulah yang perlu kita kenangkan. Bukan untuk kita kembali pada zaman itu, tidak. Tetapi kita nak belajar sesuatu apa yang pernah kita lalui, ya, menerusi kenangan itu. Kalau kita lihatkan, tak pedulilah seberapa jauh pun kita pergi. Berapa jauh, kita nak pergi ke mana pun, jarak tidak akan mampu menghapuskan semua kenangan yang kita lalui. Ada yang kata, saya nak bawa dirilah. Saya kecewa, saya nak bawa diri, nak lupakan kenangan. Tak boleh. Walau ke mana pun kita pergi, sebab kenangan itu memang terus hidup dalam diri kita. Jadi bagaimana kita menghadapi kenangan itu bergantung kepada diri kita. Sebab itu saya sering berkatakan, sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu negatif dengan kenangan. Relax-relax, tenang-tenang. Okey, 4:33 minit pagi. Buat peniaga-peniaga di negeri Selangor, terutamanya mereka yang menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, Kerajaan Selangor mengumumkan pengurangan kadar sewa premis pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 30% selama 6 bulan bagi membantu lebih 21,000 peniaga bagi menghadapi cabaran ekonomi susulan krisis tenaga global. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri menyatakan pengurangan kadar sewa itu berkuat kuasa dari Julai hingga Disember tahun ini, dan ianya melibatkan semua PBT di negeri itu. Jadi komuniti penjaja yang menyewa kedai dan juga gerai di premis PBT merupakan usahawan barisan hadapan yang menggerakkan ekonomi harian rakyat bagi membantu mereka terus berniaga tanpa perlu menaikkan harga makanan. Itu berita baiknya untuk peniaga-peniaga yang menyewa, kata orang tu, menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, ya. Banyak lagi lah inisiatif, bukan saja daripada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan juga membantu golongan usahawan, membantu golongan B40, M40, semua golongan dibantu oleh kerajaan. Mudah-mudahan segala bantuan itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Tapi percayalah, nama pembantuan pastinya ada manfaat di situ. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Lagu daripada Allahyarhamah Siti Sarah Rasidin, menerusi lagu ciptaan Ajai, lirik oleh Musrat. Kesetiaan. Jadi terus setia bertemankan Nasional FM sampai pukul 6 pagi, menerusi Nasional Game Berhantu.

mengharungi penantian sepanjang 52 tahun. Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

Lagu ciptaan Isa Gravity lirik oleh Fazila Iwai dengan Terselah Kasih Abadi. Lagu ini menutup tirai menangis tepi Bucu Katil. Lagu ini juga membawa kita ke di jam yang terakhir, 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga pagi ini memberikan keceriaan buat anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM ataupun geng-geng buruhantu. Selamat pagi. Sebuah harapan selalunya ada di setiap pagi tau. Jalan pastinya akan selalu terbentang luas untuk kita. Itu pun kepada mereka yang selalu berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jadi jangan menyerah kalah. Jangan menyerah walau apa pun. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Gitulah kaedahnya ya. Baik, keputusan penuh bagi perlawanan Piala Dunia 2026 antara Amerika Syarikat dan juga Australia. Amerika Syarikat berjaya menewaskan Australia dengan 2-0. Ini bermakna Amerika Syarikat hampir melayakkan diri ya ke pusingan seterusnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 4 Muharram 1448 Hijrah 20 Jun 2026 di Kota Kinabalu telah memasuki waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.44, Johor Bahru Johor 5.46, Menerai Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, juga Johor Pulau Pinang 5.52 minit pagi, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Polis 10.549 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zakaria Yahya dengan tajuknya soal jawab solat jamak dan juga kasar. Ramai yang salah faham mengenai solat jamak dan juga kasar kan. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah 5.15 minit pagi. Buat anda semua peringat-peringat setia Nasional FM yang keterus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Daripada awalnya lagu-lagu yang agak rancak, kemudian kita bertukar mood kepada lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, dan lagu-lagu di jam yang terakhir pastinya dengan hashtagnya belayan jiwa, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, mententeramkan jiwa anda, menenangkan jiwa anda. Mungkin lagu itu memberikan kesedaran, keinsafan kerana liriknya yang sangat-sangat mendalam ya. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada persembahan kumpulan Ekspedisi, lagu dan lirik ciptaan JS Kevin. Tajuk lagu ini adalah Nafisa. Maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apakah yang paling bernilai dalam hidup anda? Anda saja yang tahu. Terus layan Nasional Gemburuhantu.

seorang musafir telah berniat untuk melakukan jamak takhir, tetapi semasa dia berhenti rehat, dia menukar niat tersebut kepada jamak takdim dan berhasrat untuk melakukan jamak takdim kerana pada masa itu belum lagi masuk waktu solat kedua. Bagaimana dengan niatnya itu? Okey, dalam perancangan dia, tak apalah kita sembahyang jamak takhir lah, ya? Sebab kita ni mungkin jauh lagi ni, ha, contohlah, ya? Tapi tiba-tiba dia singgah, ish, kita jamak takdim lah dulu, ha, dia tukar pula dia punya niat dia. Dan dalam masa dia berniat itu, nak bertukar niat itu, nak melaksanakan solat jamak takdim itu, waktu masih ada, ya? Waktu yang pertama tu masih ada. Jadi apakah hukum dia? Harus baginya menukar niat daripada jamak takhir kepada jamak takdim selagi waktu solat kedua belum masuk waktu untuk melakukan solat jamak takhir. Ha, jadi perbuatan itu dibolehkan, harus, ya. Perhatian, menukar niat dari jamak takhir kepada jamak takdim adalah diharuskan selagi waktu solat kedua belum masuk atau waktu solat pertama belum habis. Kerana niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama, manakala menukar niat dari jamak takdim kepada jamak takhir adalah tidak diharuskan kerana niat jamak takdim dihadirkan ketika dalam takbiratul ihram solat pertama. Ha, ini dia, ya. Kalau yang daripada jamak takdim, jamak takhir, kamu jadi tak jamak takdim, tak ada masalah, ya. Tapi kalau jamak takdim kemudian tukar jamak takhir pun sebenarnya tidak ada masalah, cuma dia akan bertukar dari segi sudut kedudukan itu. Dan seterusnya, jika si musafir terlupa untuk berniat jamak takhir sehingga habis waktu solat pertama, bagaimana pula, ya? Ha, jadi memang dia terlupa betul, masuklah, ya, habis waktu zuhur, waktu asar, barulah dia teringat nak sembahyang jamak, ya. Sekiranya seseorang hendak melakukan jamak takhir, maka ia mestilah berniat jamak takhir semasa dalam waktu pertama. Ya, kalau macam contoh waktu zuhur dengan asar, sewaktu waktu zuhur itu kita kena niat jamak takdim, ya, jamak takhir, sorry. Sekiranya ia tidak berniat dengan sengaja, maka ia telah melakukan satu maksiat meninggalkan solat, dan solat yang ditinggalkan itu menjadi tanggungan ke atasnya, dan hendaklah ia mengqadanya semula dengan segera. Ha. Jadi dia kena, kalaulah dia terlupa betul, ya, dia terlupa memang sengaja melupakan, ya. Ha, buat lalai, maka dia dah melakukan satu maksiat, ya. Dan sebenarnya bukan nak sembahyang jamak pun, memang tak nak sembahyang, ha, ataupun dia main-main, tuan-tuan. Jadi hukum dia kena qada balik sembahyang tersebut. Adapun jika seseorang tidak berniat jamak takhir disebabkan terlupa untuk berniat, menurut Imam Ghazali, ia tidak berdosa kerana ia termasuk dalam keuzuran yang dimaafkan oleh syarak. Ia tetap boleh menunaikan solat secara jamak. Ha, dia terlupa, ha, dia terlupa nak berniat, ha, terlupa betul-betul, ha, memang asalnya begitu tapi terlupa. Jadi kalau terlupa betul-betul, memang dibolehkan, ya. Orang yang lupa tidak dihukum atas kelupanya itu berdasarkan pada hadis yang bermaksud diangkat pena, tidak diambil kira dari umatku kesilapan, kelupaan dan juga keterpaksaan. Niat untuk menjamakkan solat hendaklah dihadirkan dalam hati, iaitu apabila terlintas di hati seseorang untuk melewatkan solatnya dengan tujuan untuk ditunaikan dalam waktu solat berikutnya, maka ini telah pun dikira niat yang sempurna. Ia hendaklah menghimpunkan dua solat dalam solat waktu solat kedua. Jika tidak terlintas langsung dalam hatinya, maka ia termasuk dalam golongan mereka yang lalai dan tidak mempelajari hukum hakam Islam. Ia hendaklah mengqadanya semula solat yang ditinggalkan itu, tiada dosa ke atasnya disebabkan kejahilan ataupun kelupaan. Kemudian ia hendaklah menunaikan solat yang kedua. Dengan cara ini, kedua solat yang dilakukan itu adalah jamak pada zahirnya. Ia juga hendaklah beristighfar dan bertaubat kepada di atas kelalaian kecuaiannya terhadap hukum Allah SWT. Jadi berdasarkan dua jawapan ini, mengikut pandangan penulis, orang yang terlupa untuk berniat jamak takhir diperincikan seperti berikut, ya. Yang pertama, jika terlintas dalam hati si musafir untuk melewatkan solat pertama hingga ke dalam waktu solat kedua, maka secara automatik si musafir tersebut dalam berniat jamak takhir walaupun secara tersusun, itu formal. Si musafir boleh melakukan solat jamak takhir seperti yang diniatkan, ya. Ini dia dah terlintas, ha, ini dia berniat awal, ya.
maka tak ada masalah. Jika si musafir dengan sengaja melupakan niat jamak takhir, maka ia telah berdosa. Wajib ke atasnya mengqada semula solat pertama yang telah terluput waktunya itu, dan wajib baginya bertaubat kerana meninggalkan solat dengan sengaja. Ini orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, kemudian dia claim dia nak semayang jamak. Ini ya, maknanya dia kena qada balik semayang tersebut. Jika si musafir benar-benar terlupa untuk berniat bukan disebabkan kelalaian dan kecewaian, maka menurut Imam Al-Ghazali, si musafir tersebut adalah dikira orang yang berada dalam keuzuran yang dimaafkan syarak. Harus baginya melakukan jamak takhir setelah masuk waktu. Kedua, benar-benar terlupa berniat. Ya, tolong orang banji. Tolong sana orang nak lemah sehingga terlupa waktu nak meniatkan jamak takhir itu tadi. Ya. Jadi kalau betul-betul dia terlupa, maka dia dimaafkan. Dia boleh berjamak jamak takhir, ya. Baik, yang last sekali, bagaimana kedudukan orang yang solat jamak takdim di akhir waktu, di mana ketika dia sedang solat masuk pula waktu solat kedua. Dia dah lewat sembahyang jamak takdim, dia nak sembahyang zuhur dengan asar. Tapi di sembahyang zuhur tu, kan, untuk dua rakaat yang zuhur tu hampir sangat dengan waktu asar, dan masuk pula waktu asar selepas. Pendapat yang pertama ialah sebagaimana disebutkan oleh Al-Bajuri, di dalam di mana jamak takdim harus dilakukan walaupun ia hanya sempat mendapat sebahagian rakaat solat kedua dalam waktu solat pertama. Ya, sempat mendapat rakaat solat kedua. Maknanya kalau dia tak sempat rakaat solat kedua, tak apa lah. Tapi kalau rakaat yang kedua, iaitu solat zuhur, dia semayang zuhur dua rakaat, lepas tu semayang asar dua rakaat.

di bawah orang saya habis. Tapi dia Allahu Akbar, apa tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh lagi ya. Itu dipanggil waktu haram ya. Rasulullah SAW menyebut bahawa jika seseorang sempat menunaikan satu rakaat solat dalam waktunya, maka solat tersebut dikira tunai ya. Ini kalau yang ni, kalau betul-betul kita dapat satu rakaat, itu lagi afdal, boleh dapat ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah SAW, man adraka raka'atan min salati faqad adraka salat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang sempat aku satu rakaat daripada solat, sesungguhnya solatnya dikira ya. Yang paling adalah bila kita dapat satu rakaat ya, satu rakaat daripada solat yang kita nak semayang tu, jadi kita boleh teruskan semayang, dikira sah semayang tersebut. Bagi jamaah takdim, keseluruhan solat pertama mesti selesai sebelum habis waktu solat pertama. Solat kedua memadai dengan melepasi rakaat pertamanya sahaja untuk melayakkan solat jamaah takdim tersebut, dikira tunai. Bagi jamaah takhir, jika solat sudah sempit, wajib dimulakan solat punya waktu terlebih dahulu. Ya, contohnya asar, kemudian diikuti solat kedua, itu waktu zuhur. Tetapi wajib melepasi satu rakaat solat kedua, iaitu zuhur, dalam waktu solat empunya waktunya, iaitu solat asar ya. Jadi ini kalaulah kita semayang zuhur dengan asar, kemudian kita semayang jamaah takdim ya. Semayang zuhur alhamdulillah dua rakaat, kemudian bila semayang asar tu lepas daripada rakaat yang pertama tadi, tiba-tiba azan, maka lepas ya, lepas ha. Kalau begitu juga kalau kita semayang maghrib dengan isyak ya, tiba-tiba kita lewatkan isyak tersebut dekat dengan subuh dah ya. Tiba-tiba maghrib tu kita semayang ada dua rakaat lagi, maka sah semayang tersebut. Jadi itu ya, yang mana yang dinyatakan di sini. Semoga apa yang sampai ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wabillahi taufiq daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Dikis dengan Bila Diri Disayangi. Dan waktu sekarang sudah pun 5.37 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Nasional Game Burung Hantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang setengah jam lagi untuk anda, untuk saya juga bersama dengan anda kan. Jadi terima kasihlah yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Yalah, nama pun Geng Buruh Hantu. Sememangnya tidur di siang hari lah, bermimpi pun di siang hari. Ya,

Selamat nak pergi kerja, selamat pergi kerja, selamat menjalankan tugas. Kita nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Jadi di atas jalan raya, jangan laju-laju. Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan lupa tonton terus perlawanan bola sepak di RTM menerusi saluran TV OK pula. Pukul 6 pagi nanti Scotland akan bertemu dengan Morocco ataupun Maghribi, tepat jam 6 pagi di saluran TV OK. Oh ya, tepat jam 6 pagi juga nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM kepada rakan saya untuk 6 jam berikutnya. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi, insyaAllah. 6 pagi hingga 12.30 hari. Dan hari ini, hari Sabtu, tak ada 3 suara. Yang ada adalah Nasional Hujung Minggu, Sabtu dan Ahad, untuk 6 jam berikutnya. Dan seperti biasa juga, pukul 6 pagi, rakan-rakan RTM Negeri juga bersiap sedia dengan segmen masing-masing di pagi hari. Dan pukul 6 pagi nak mengambil alih siaran dari Nasional FM kepada siaran RTM Negeri masing-masing dan juga RTM daerah ya. Banyak tau RTM daerah ni. Ada Langkawi, ada Labuan, ada Sibu, ada Miri, ada Sandakan. Kerana kami 34 stesen radio dekat RTM ni akan sentiasa bersama-sama dengan anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar kepada anda. Kami berikan hiburan yang terbaik kepada anda sepanjang hari. Dan terima kasihlah kepada semua rakyat Malaysia yang terus menjadikan RTM, Radio RTM, TV RTM terus relevan bersama-sama dengan anda. Dari kami ditubuhkan 1 April 1946 sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran. Mudah-mudahan sokongan anda itu tidak berbelah bagi. Terus sokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami. Kerana anda adalah nadi bagi kami semua. Abang Jeb katanya mantap GBH. Baru melaporkan diri. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa satu perkara, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan-kawasan yang dah masuk subuh. Salam subuh untuk anda. Dan sebelum saya mengakhiri ataupun berpisah dengan anda, DJ Feroz di Perlis FM, kami pula fly, okey. Sedikit kata-kata untuk anda pagi ini. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat ni untuk kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan sepanjang saya bersiaran 6 jam ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama-sama lah ya. Untuk pagi ini, saya mahukan kita semua, termasuklah saya, untuk kita fikir yang baik-baik. Kita fikir yang baik-baik, cakap pun yang baik-baik, minta pun yang baik-baik, sangka yang baik-baik kan. InsyaAllah yang datang nanti, semua yang baik-baik untuk hari ini. Mudah-mudahan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Tema bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Opsional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيتها yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan memberi salam. Salam adalah syiar Islam yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim di antara Muslim. Budaya salam juga adalah satu galakan dan amalannya mulia. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW ada bersabda, Anna rajulan sa'alan Nabiya SAW, Ayul Islamil khair? Qala, tut'imut ta'am, wa taqra'us salam, ala man arafta, wa ala man lam ta'rif. Maksudnya, seorang lelaki telah bertanya Rasulullah SAW, Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW bersabda, kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Radio AG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual, kita ambil makan lah, buat tampil atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kita lempar lah, kolam tu je. Kata.
4: Ya, poti-poti itu kan, ha. Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Itu pun lari-lari, nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada poti kan. Duduk dan diam.
5: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Assalamualaikum, anda sedang mendengarkan Rada Pagi bersama dengan saya Amar pada waktu ini. Semestinya untuk hari inilah Sabtu 20 Jun 2026 juga bersamaan dengan 4 Muharram 1448 Hijrah. Dan sebentar tadi juga tepat pada waktu 5.52 minit pagi telah pun berkumandanglah azan fardu subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Jadi selamat menunaikan solat fardu bagi anda yang berada di kawasan berdekatan. Dan tak lupa juga awal-awal pagi ini pukul 6 kita ada perlawanan FIFA World Cup 2026 yang mana kita menyaksikan pasukan Scotland menentang Morocco. Dan baru saja 2 minit Morocco telah pun mendalui dengan jaringan 1-0. Dan sebentar tadi juga tepat pada waktu 3 pagi telah pun berakhirlah perlawanan USA menentang Australia di mana USA menang 2-0. Jadi kalau anda nak saksikan FIFA World Cup di awal pagi ini, semestinya terus saja ke aplikasi RTN Click, boleh muat terus secara percuma di mana di Google Play Store dan juga Apple App Store. Jadi sama-samalah kita meriahkan pagi kita. Sambil-sambil tu kita solatlah dulu kan, baru kita layan perlawanan FIFA World Cup 2026. Okay, jadi bagi anda semua, kalau nak kongsikan apa-apa dekat Amar di awal pagi ini pun boleh juga. Semestinya boleh terus sahaja ke nombor WhatsApp konti kami 012-603-0603. Dan bagi anda yang sedang memandu, hati-hati diucapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kalau kita nak mulakan apa sahaja hari ini kan, kita mulakan dengan bismillah dulu kan, insyaAllah. Jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Amir Jahari, Sebuah Puisi. Semestinya menghiburkan anda di Rada Extra 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Saya akan nanti, saya free. Akan nanti dengan nama iPhone untuk bawa kereta. Bayar tau. Ingat ya, uang dan kesayang pesanan ini ikat daripada saya, Afi, budak umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, teman-teman.

Anda sedang mendengarkan siaran Negeri FM bersama dengan saya Amal to Segment Radar Extra 6 pagi hingga 12 tengah hari. Tepatlah pada waktu ini 6.28 minit pagi kan. Okey, sekarang ni pun Amal nak kongsikan info cuaca untuk anda semua. Dan seperti biasa kita akan lihatlah daripada laman web rasmi Met Malaysia. Jadi dekat Negeri Sembilan hari ini secara keseluruhan, sebelah pagi mereka meramalkan ribut petir di beberapa tempat. Petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan malam tiada hujan. Jadi bagi anda semua yang keluar pada awal pagi ni kan, pesanlah dekat kawan-kawan yang bawa motor tu, jangan lupa pula bawa baju hujan kan. Kalau tak nanti kuyup kalau tiba-tiba hujan bawa motor, dah bahayakan diri. Okay, jadi bagi anda semua kalau nak kongsikan apa sahaja info dekat Amar ataupun sekadar nak hantarkan ucapan pagi pun boleh, nak luahkan perasaan pun boleh kan. Manalah tahu bangun-bangun pagi rasa macam bad mood pula kan. Semestinya boleh terus sahajalah ke WhatsApp konti 012-603-0603. Dan Amar kembali bersama dengan anda selepas ini dalam segmen Radar Extra.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Yang dengan framing up sampai bila-bila. Tadi lagu daripada Billie Eilish, Birds of a Feather. Baru saja menghiburkan anda di rancangan ataupun segmen lah Radar Extra 6 pagi sampai 12 tengah hari kan. Dan sebentar lagi tepat pada waktu 7 pagi pun, seperti biasalah kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama lah kita layan utama 7 pagi. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan semestinya sekali lagi saya nak ingatkan anda semua, kalau belum lagi muat turun aplikasi RTN Click, cepat-cepat muat turun sebab sekarang ni pun sedang berlangsungnya perlawanan FIFA World Cup 2026 yang kita menyaksikan pasukan Scotland menentang Morocco pada waktu ini. Dan sekarang ini pun masih lagi separuh masa yang pertama, di mana Morocco sedang 1-0 mendahului Scotland. Jadi bagi anda semua, hati-hati memandu, dan kalau ada di rumah tengah layan FIFA World Cup, selamatlah kan, sebab hari ini pun hari cuti. Jadi insyaAllah sama-sama kita meriahkan musim FIFA World Cup 2026. Jadi tanpa buang masa lagi, jom kita layan terus lagu daripada OAG, Selamba semestinya, Radar Extra 6 hingga 12 tengah hari.

0: Mah dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Air laut bertambah masin ke pokan podeksin.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Petronas peroleh tenaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran dan Amerika Syarikat masih berjalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian yang dimeterai dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Beliau bercakap kepada media Malaysia sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat untuk membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang telah dimeterai dilaksanakan secara berdisiplin, telus dan berkesan.
1: We have to enhance this bilateral mechanism to set up this joint commission between the two countries, and we will share whatever experience we have in Tibet, semiconductor data centers, banking and IT, and halal industry and Islamic finance between both our countries.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Presiden Serdar Berdi Muhammadov di Istana Presiden di Ashgabat. Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan pertukaran dokumen membabitkan 3 MOU dan 1 perjanjian antara kedua-dua negara. Dokumen berkenaan merangkumi kerjasama antara Akademi Sains Malaysia dan Akademi Sains Turkmenistan, MOU antara pihak berkuasa penerbangan Malaysia dan Turkmenistan serta MOU dalam bidang latihan diplomatik. Turut dimeterai perjanjian perkhidmatan udara. Pada majlis berkenaan, Datuk Seri Anwar dan Berdi Muhammadov turut menandatangani kenyataan bersama. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyifatkan lawatan ke Turkmenistan mencapai matlamat digariskan, khususnya dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Lawatan itu turut membuka lembaran baru dalam usaha memperluas kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi besar untuk diteroka dan dimanfaatkan demi kemakmuran kedua-dua negara. Sementara itu, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia disifatkan sebagai langkah strategik untuk memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, diplomatik dan tenaga. Perkara itu dinyatakan situsa politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Menurutnya, lawatan tersebut adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan negara dapat meningkatkan kepelbagaian sumber, terutama minyak dan tenaga. Penganalisis pula melihat jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang ditawarkan Rusia kepada Malaysia mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Pandangan itu disuarakan fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
2: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal diyakini berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. 50 penduduk orang asli terkandas selepas jambatan utama di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng runtuh dalam kejadian kepala air petang semalam. Penurut pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, kejadian kira-kira pukul 5.29 petang itu menyebabkan laluan keluar masuk kampung berkenaan terputus. 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung terkandas di rumah masing-masing disahkan selamat. Manakala 30 lagi penduduk yang keluar bekerja tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Mereka diberi penempatan sementara sehingga keadaan kembali selamat. Pemantauan berkala bagi meninjau keadaan semasa turut dilakukan pihak berkuasa berkaitan. Mexico pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs untuk bergelar juara kumpulan D sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Ketika ini, Maghribi sedang mendahului Scotland 1-0 dalam aksi kumpulan C. Gol disumbangkan pemain penyerang Ismail Saibari seawal minit kedua. Dalam satu lagi aksi peringkat kumpulan C, Brazil dijadual menentang Haiti pukul 8.30 pagi nanti. Juara dunia 5 kali itu berkelebihan satu mata selepas terikat satu sama dengan Maghribi dalam perlawanan pembukaan. Rekod pertemuan menyaksikan Brazil memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti, termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Badminton terbuka Macau, 5 wakil Malaysia mara ke separuh akhir membabitkan persoalan lelaki profesional negara Eugene Wee, pergu campuran negara Hu Pang Ron dan Lai Pei Jing, pergu wanita Ong Zin Yi, Kemin Ting dan dua pergu lelaki Chia Wei Ji dan Tio Yi serta Lo Hang Yi dan Eng Eng Chiong. Beralih ke perkembangan luar negara, rundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal yang mematuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut dan hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon. Ia merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan gencatan senjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas peroleh telaga gas antara terbesar di dunia. Perundingan Iran-Amerika Syarikat masih berjalan. Sekian berita yang disunting oleh Emi Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Jun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Moh dongeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Sorting Ilir.
2: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
3: Abang Ali, SMK Sripangi.
4: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Jengkel.
5: Ramli daripada Kuala Lumpur.
6: Dengarlah Negeri FM. FM, Fright Music, FM,
7: Far East Movement, FM. Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan saya Amar di segmen Radar Extra 6 pagi hingga 12 tengah hari. Untuk hari inilah Sabtu 20 Jun 2026, juga bersamaan dengan 4 Muharram 1448 Hijrah. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus layan di frekuensi kami 92.6 sebab macam-macam info Amar akan kongsikan dan semestinya juga mengenai FIFA World Cup 2026 jugalah. Jadi sekarang ni tanpa buang masa lagi, jom kita layan terus Sakura Band melepaskanmu semestinya. Grab FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran.

0: setiap Rabu 4:30 minit petang.
1: Dengan santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
0: Jangan ketinggalan di TV OK.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

Anda sedang mendengarkan siaran Negeri FM pada waktu ini untuk segmen Rada Extra 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama dengan saya Amar. Jadi sekarang ini pun Amar nak kongsikan perlawanan yang adalah hari ini kan untuk FIFA World Cup 2026. Anda boleh saksikan pada 8.30 minit pagi ini iaitu Brazil menentang Haiti, dan juga pada pukul 11 pagi nanti Turki menentang Paraguay. Jadi anda semua boleh saksikan secara langsung menerusi aplikasi RTM Click sebab RTM penyiar rasmi FIFA World Cup 2026. Muat turun je secara percuma dekat Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan pastinya kita boleh layanlah dengan kawan-kawan ataupun dengan family dekat rumah kan. Jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada kumpulan The Massive, Cinta Ini Membutuhku Semestinya, dekat FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Pepe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Cari semangat gerak stadion dan mencetuskan jutaan suraka. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Jam ni FM ingat sampai bila-bila masih lagi bersama dengan si Amar dalam segmen Radar Extra 6 pagi sampai 12 tengah hari kejap lagi, okey? Dan pada waktu ini pun Amar ada cerita yang sangat membanggakan kita semua sebab baru-baru ini Terengganu hat-trick lah 7 tahun berturut-turut kekal negeri terbaik STPM dengan PNGK 3.18. Jadi difahamkan negeri itu mencatatkan minima purata nilai grade kumulatif 3.18 sekaligus mengatasilah purata kebangsaan yang merekodkan PNGK 2.88. Jadi tahniahlah kepada mereka yang mengambil STPM di Terengganu, kan semuanya cemerlang sahaja, kan. Okey, jadi bagi anda semua kalau nak kongsikan apa-apa ucapan, boleh terus sahaja ke WhatsApp konti kami, hantar je di 012-603-0603. Jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Dewa Risalah Hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.